0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPP RRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lain.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar. Hingga kemarin, ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Tahun penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sudah terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan benar pas pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jemaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jemaah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi teritorial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nonton. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu ya, kayak misalnya di restoran, di apa namanya di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, kan UMKM ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Proja dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan mata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan bukannya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada di ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dengan edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
5: Ya!
6: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko.
5: Bagaimana upaya tempatnya
7: Julian ya?
8: Ya, Julian Quiñones.
7: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima

0: ating tamo.
1: Masih pemain Meksiko, crossing, cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: pembagian kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Sudah pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niera Pilipiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI berita sentral, dan pendengar selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Alhamdulillah sehat ya. Ini ya, terus ini kalau dari kaca studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kakak, ini kami lihat cuacanya tampak bendung. Bagaimana dengan kondisi terkini nanti untuk kedepannya di hari ini di Provinsi Aceh, kak?
1: Iya, baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca edisi Jumat 12 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh, pada umumnya cerah hingga berawan, kemudian pada saat kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Langsa, Tamiang, dan sebagian wilayah Aceh bagian Biren diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari ada diperkirakan ada potensi hujan untuk wilayah Aceh bagian tengah, kemudian sebagian wilayah Aceh bagian barat, selatan, kemudian Aceh besar, Banda Aceh, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah provinsi secara umum cerah hingga berawan. Kemudian juga untuk angin diperkirakan dari barat dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Baik, Kak. Bagaimana mungkin dengan tinggi gelombang dan juga titik panas, Kak?
1: Ya, untuk tinggi gelombang untuk wilayah penyeberangan alhamdulillah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,25. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu untuk wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, kemudian Singkil Pulau Banyak, perairan selatan Simelu, kemudian perairan Tabang Banda Aceh, dan perairan Aceh Besar Labuh diperkirakan ada peluang tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Begitu, Bang.
2: Baik, mungkin terakhir Kak Nasita, himbauan untuk para pendengar di pagi hari ini, Kak.
1: Baik, Bang. Khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh, tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya hujan dan angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian juga hindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan dan angin kencang, jaga kondisi tubuh, kemudian hindari membakar sampah, dan pastinya pantau informasi perakiraan cuaca secara resmi melalui kanal di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh dan di Instagram info BMKG. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Baik, Kak Nasita, terima kasih atas laporan cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dan juga teman-teman Sekorwil Nusantara 17 Aceh, demikian ya informasi terupdate untuk cuaca hari ini bersama prakirawan BMKG untuk hari ini yang bertugas ada Kak Nasita. Baik, langsung saja mic-nya ini saya serahkan ya untuk host hari ini ada untuk host hari ini RRI Loks Maui bersama rekan Anda. Silakan Anda.
3: Iya, terima kasih banyak Bang Muammar yang tadi sudah ambil kendali untuk laporan cuaca dari BMKG. Dan
4: baik pendengar, untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya akan disampaikan oleh penyiar yang bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tadinya juga kita baru saja mengikuti warta berita pagi yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini.
2: Iya, okay, terima kasih Bang Fadil.
3: Ya, terima kasih Bang Fadil. Baik, okay, lanjut Anda. Kita lanjutkan ya. Dan di pagi hari ini untuk edisi Kabar Aceh hari Jumat 12 Juni 2026 kita akan mengupdate informasi dari RRI Sekorwil 17 ya, dari rekan-rekan penyiar Pro 1 RRI Sekorwil 17. Kita awali informasi yang pertama dari Banda Aceh. Silakan Bang Muammar, ada info apa dari Banda Aceh yang bisa dibagikan di pagi hari ini?
2: Ya, baik, untuk Banda Aceh sendiri di pagi hari ini info yang bisa kami bagikan ini dari laporan dialog maksud kami laporan dialog ya, laporan talk show khusus di RRI Banda Aceh terkait generasi muda berperan penting memajukan sektor pertanian modern. Ya, pendengar dan juga teman-teman, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan pertanian modern Indonesia, termasuk di Aceh ya. Dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi, kaum muda diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif dalam peningkatan produktivitas dan juga daya saing pertanian. Hal ini disampaikan Dr. Elfrida Rosa, SPMP, selaku akademisi dan praktisi pertanian pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Jadi menurut Dr. Elfrida, sektor pertanian ini tidak lagi identik dengan pekerjaan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi bidang usaha yang memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, serta sistem pengelolaan yang lebih efisien. Ya, dan berbagai inovasi ini seperti penggunaan aplikasi sistem irigasi cerdas dan juga pemanfaatan drone untuk pemantauan lahan ini sampai ke pemasaran melalui platform digital sudah membuka peluang bagi petani muda. Ya, dan Dr. Elfrida berharap semakin banyak anak muda Aceh yang terjun ke sektor pertanian dengan membawa ide kreatif dan juga pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, pertanian tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Ada satu informasi lagi mungkin dari Banda Aceh untuk dialog pada pagi hari ini ya. Sebentar, agak lama ini sepertinya. Untuk dialog pagi hari ini kita akan menggelar dialog dari luar studio ya, dengan topik ataupun tema mengawal kepulangan tamu Allah, kesiapan petugas dan fasilitas Haji Aceh yang insya Allah akan dipandu oleh rekan Khaira. Dan dialog ini akan bertempat di kantor asrama haji kalau saya tidak salah, karena ini dialog luar studio menghadirkan 4 orang narasumber tentunya. Tapi informasi saat ini yang saya terima, nanti dialognya tidak disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh melainkan di Pro 4 RRI Banda Aceh, karena nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Banda Aceh akan merilai pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko yang kita relay dari Pro 3 RRI, dan akan selain Banda Aceh juga akan disiarkan di seluruh RRI Indonesia. Ini saya juga percaya juga teman-teman di Los Mawe, Melabuh dan juga Takengon juga akan turut merilai ya pertandingan ini ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti dialog bisa bergabung nanti di Pro 4 RRI Banda Aceh. Saya juga masih menunggu informasi apakah dari Singkil ataupun dari mungkin dari Sabang sepertinya yang akan relay dialog, karena Sabang tidak diperbolehkan untuk merilay pertandingan sepak bola karena berada di dekat perbatasan ya. Begitu ya rekan Rizka ya. Jadi mungkin nanti dialog ya, akan dirilay oleh RRC Singkil, tapi masih menunggu informasi terkini dari Katim siaran dan juga Katim pemberitaan. Demikian satu informasi dari dua dan tiga informasi dari RRI Banda Aceh. Kami kembali ke Los Mawai bersama Nanda. Silakan Nanda.
3: Terima kasih Bang Muammar ya, lengkap sekali informasinya ya, mulai dari informasi soal tadi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian sampai informasi dialog dan juga informasi siaran Piala Dunia ya di Pro 4 Banda Aceh. Terima kasih Bang Muammar. Dan dari Banda Aceh kita menuju ke Melabuh, ada Bang Fadil di Melabuh. Bagaimana cuaca di Melabuh, Bang Fadil, dan informasi apa yang bisa disampaikan? Silakan.
4: Baik, Kananda, terima kasih di kesempatan pagi hari ini. Untuk cuaca di Melabuh agak sedikit berawan ya, meskipun beberapa waktu lalu, beberapa hari yang kebelakang, cuaca di Melabuh itu cerah, panas, terik ya. Karena memang untuk saat ini kita belum turun hujan untuk begitu, Kananda. Satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengawali untuk program Kabar Aceh edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Bupati TRK minta pemerintah pusat percepat pembangunan 647 huntap bagi korban banjir di Nagan Raya. Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sebanyak 647 hunian tetap bagi masyarakat Kecamatan Butung Atu Banggalang yang terdampak parah akibat bencana banjir. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat serbaguna Sekda Aceh Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Haji Muhammad Tito Karnavian, serta dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dan para bupati serta wali kota se-provinsi Aceh. Dalam paparannya di hadapan Mendagri dan peserta rapat, Teuku Raja Kemangan menjelaskan bahwa bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya melanda 3 kecamatan, namun dampak yang paling berat terjadi di Kecamatan Beto Atu Bagalang yang berada di kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk segera membangun dan memulai proses pembangunan fisik hunian tetap bagi masyarakat terdampak di wilayah tersebut. Selain persoalan hunian, Bupati Nagan Raya juga menyoroti kondisi sektor pendidikan di Kecamatan Butong Atuh Banggala. Hingga saat ini, siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di fasilitas darurat akibat rusak sarana pendidikan yang terdampak banjir. Karena itu, dirinya berharap kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus dengan memprioritaskan pembangunan kembali gedung sekolah permanen agar proses pendidikan dapat berlangsung secara normal dan aman. Demikian satu informasi Kananda dari Melabuh, kembali ke Luxmawi bersama Kananda.
3: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil untuk informasi dialog pagi ini. Ada Bang Fadil?
4: Untuk informasi dialog, bentar ya Kak, kita lihat player dulu. Untuk Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, nantinya di pukul 8 kita akan membahas terkait dengan razia berbusana di ruang publik, yaitu ada dua narasumber yang akan hadir. Nantinya ada Lazuan selaku Kepala Bidang WH dari Satpol PP dan WH Aceh Barat, dan juga Tengku Idris selaku anggota MPU Kabupaten Aceh Barat. Demikian kan Anda?
3: Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Fadil dari Melabuh yang tadi menginformasikan mengenai ada 647 huntap yang di apa namanya di himbau untuk segera diselesaikan di Betung ya Bang Fadil ya. Dan dari Melabuh kita menuju Takengon, ada Kak Yati. Selamat pagi Kak Yati.
5: Ya, selamat pagi Kak Nanda.
3: Ya, ada informasi apa Kak Yati di Takengon pagi hari ini dan seperti apa cuaca di sana? Silakan.
5: Oke, baik. Untuk informasi cuaca di Takengon untuk pagi hari ini terpantau cerah ya Kak Nanda ya. Dan langsung saja kami hadirkan satu informasi dari Aceh Tengah terkait Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari Pematang Siantar. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar, didampingi Sekretaris Daerah Riswandi Kaputra, SSTPMAP, menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, SHMKN. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang bantuan keuangan antar daerah untuk penguatan kapasitas fiskal dan percepatan pembangunan. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih didorong untuk membantu daerah lain yang terdampak bencana. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat gotong royong antar daerah, menjaga stabilitas pembangunan, serta mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi melalui optimalisasi dana transfer ke daerah atau TKD. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah kota Pematang Siantar atas dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Benar Meriah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Turut mendampingi Bupati Benar Meriah dalam kegiatan tersebut antara lain Sekda Benar Meriah Riswandi Kaputra STP MAP, PLT Kepala Dinas PUPR PUPR PKP Kabupaten Bandar Meriah Al-Fahmi STMAP PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bandar Meriah Muhammad Junaidi AR MSI AKCA Kabak Umum Sedaka Bandar Meriah Kabak Prokopim Sedaka Bandar Meriah Kabak ULP Sedaka Bandar Meriah serta tim ahli Bupati Bandar Meriah. Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan dan foto bersama antara jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ya, demikian informasi dari wilayah Tengah Aceh, dan kami sampaikan juga untuk informasi dialog untuk pagi ini ya, Takengon menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat menanti setelah program Kabar Aceh ini. Terkait Kemenak Aceh Tengah tertibkan kadi liar bersama Kepala Kemenak Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Ya, demikian informasi kami kembalikan kepada Kananda di Luxmawi.
6: Ya, baik, terima kasih banyak Kak Yati dari Takengon ya, informasi yang disampaikan tadi mengenai bantuan keuangan antar daerah. Betul. Dan dari Takengon kita menuju ke Singkil, ada Bang Muhsin. Selamat pagi Bang Muhsin. Ya, masih di mute Bang Musin.

0: APBK usai dievaluasi. Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama tim anggaran pemerintah kabupaten dikabarkan mulai membahas rancangan kanun APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 setelah dievaluasi Gubernur Aceh Kamis 11 Juni 2026. Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amalion mengatakan rapat perdana tersebut belum menyentuh substansi hasil evaluasi dan pertemuan masih sebatas pembukaan dan penyamaan persepsi sebelum masuk ke poin-poin koreksi yang diberikan pemerintah Aceh. Kemudian dalam rapat tersebut, tim banggar DPRK juga sempat mempertanyakan alasan lambatnya hasil evaluasi gubernur sampai ke Aceh Singkil. Padahal dokumen itu merupakan syarat penting sebelum APBK dapat ditetapkan dan dijalankan. Meski demikian, Amalwi memastikan pembahasan hasil evaluasi gubernur tidak berhenti pada rapat perdana tersebut, serta tim banggar, DPRK, dan TAPK dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan secara maraton mulai hari ini, 12 Juni 2026, hingga terselesaikan seluruh catatan evaluasi gubernur. Informasi yang berhasil dihimpun sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembahasan hasil evaluasi gubernur umumnya mencakup sejumlah aspek penting, antara lain penyesuaian target pendapatan daerah, kemudian rasionalisasi belanja, pemenuhan mandatory spending serta pendidikan dan kesehatan, kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah dan koreksi terhadap kegiatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga berita ini diturunkan, meskipun belum diketahui secara rinci berapa banyak catatan yang diberikan Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026. Akan tetapi dengan turunnya hasil evaluasi tersebut menjadi penanda dimulai tahapan akhir sebelum APBK ditetapkan dan dapat dijalankan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Nanda di Pro 1.
1: Terima kasih Bang Muhsin dari Singkil yang menyampaikan tadi mengenai evaluasi gubernur terhadap APBK Singkil ya Bang Muhsin ya. Baik, dari Singkil kita menuju ke Sabang, ada Kak Rizka. Selamat pagi Kak Rizka.
2: Selamat pagi Kak Nanda.
1: Ya, gimana cuaca Sabang pagi hari ini Kak Rizka?
2: Di Sabang hari ini terlihat cerah berawan ini. Di Lhokseumawe gimana Kak?
1: Ini agak berawan sih kayaknya, masih mendung-mendung ya. Mungkin nggak tahu nanti ke depannya apakah akan panas terik. Biasa seperti itu ya, di pagi hari nggak kelihatan.
2: Nantinya baru kelihatan ya.
1: Ya. Baik Kak Rizka, informasi apa yang bisa disampaikan dari Sabang? Silakan.
2: Oke, baik terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai distributor LPG bersubsidi di Kota Sabang mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET tabung gas melon 3 kg. Dengan harga yang sebelumnya sebesar Rp27.000 per tabung diusulkan naik menjadi Rp30.000. Dan usulan tersebut muncul menyusul meningkatnya biaya operasional distribusi setelah terjadinya kendala transportasi laut. Kondisi itu memaksa distributor menggunakan kapal sewaan untuk mengangkut LPG ke Sabang. Pemilik PT Gas Anek Megah Sabang Munazar Ismail atau yang akrab disapa Toke Cici mengatakan penggunaan kapal sewaan menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar selain tarif sewa kapal yang meningkat tinggi biaya bongkar muat di pelabuhan Ulele juga turut membebani operasional distribusi. Dan Toke Cici mengatakan pihaknya berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap kondisi tersebut. Dan menurutnya penyesuaian HET sementara dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 ini diperlukan untuk menutupi sebagian biaya transportasi sewaan sambil menunggu satu armada milik distributor selesai menjalani proses docking atau perbaikan. Dan pihak distributor memperkirakan skema distribusi darurat menggunakan kapal sewaan ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan ke depan. Jadi himbauannya kepada masyarakat Sabang agar tidak panik dan usulan kenaikan harga ini hanya bersifat sementara. Demikian satu informasi dari Sabang, Kananda kembali ke Lhokseumawe.

0: Iya, terima kasih banyak Kak Rizka dari Sabang ya, yang menyampaikan informasi mengenai penyesuaian harga LPG 3 kg ya Kak Rizka ya.
1: Bersifat sementara ini.
0: Bersifat sementara, baik. Dari Sabang kita menuju ke Loksemawe ya. Satu informasi dapat Anda sampaikan dari Loksemawe terkait dengan kenaikan harga BBM non-subsidi, di mana warga Loksemawe mulai beralih ke Pertalite. Dan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax ini mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat di kota Loksemawe. Sejumlah pengendara mengaku akan beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau di tengah meningkatnya biaya hidup. Salah seorang warga Loksemawe, Razi, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran untuk kebutuhan transportasi semakin besar. Dan kondisi tersebut mendorong dirinya untuk mempertimbangkan penggunaan BBM dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya selisih harga yang cukup jauh antara Pertamax dan Pertalite membuat banyak masyarakat yang mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan mereka. Terlebih bagi warga yang setiap hari mengandalkan kendaraan pribadi untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dan Razi juga menyebutkan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga dirasakan oleh banyak rekan-rekannya yang lain yang kini juga mulai beralih ke Pertalite demi menekan biaya operasional harian. Dan ia menilai kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi secara bersamaan berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja yang pendapatannya tidak mengalami peningkatan. Dan karena itu Razi dan teman-temannya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok maupun energi. Dan kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mendorong lebih banyak pengguna kendaraan beralih ke BBM yang lebih murah. Bagi sebagian masyarakat, langkah tersebut dianggap sebagai cara untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali di tengah meningkatnya biaya hidup. Itu satu informasi yang dapat saya sampaikan dari RRI Loksemawe, dan itu menutup perjumpaan kita di pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih banyak teman-teman semua, ada Bang Muhammad dari Banda Aceh, ada Kak Yati di Takengon, ada Bang Musin di Singkil, Kak Rizka di Sabang, dan Bang Fadil di Melabuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali kawan-kawan. Dan semoga di hari Jumat ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai berjumpa kembali di lain waktu, teman-teman.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya ini. Mana aku udah share ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 劲啊！
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Rizwan Dika Putra menerima bantuan keuangan khusus BBK dari Pemerintah Kota Pematang Siantar di Rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Mendagri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemko Pematang Siantar. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi akan kami hadirkan dialog Takengon Menyapa terkait Kemenak Aceh Tengah tertibkan Kadiliar bersama Kepala Kemenak Aceh Tengah Bapak Haji Wahdi MSMA. Dan pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: warna kainnya cerah ya, Nah?
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet, dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Hayati kembali hadir menemani dalam program Takengon Menyapa untuk hari ini edisi siar Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, pernikahan merupakan peristiwa penting ya dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai ibadah, pernikahan juga memiliki aspek hukum yang harus dipenuhi agar mendapatkan perlindungan negara. Namun pendengar, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan atau sering disebut kadi liar. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada status hukum pernikahan, hak-hak perempuan dan anak hingga administrasi kependudukan. Pendengar, untuk membahas hal tersebut pagi ini kita telah terhubung melalui telepon bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Haji Wahdi MSMA. Assalamualaikum Pak Wahdi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana Pak kabarnya untuk pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan RRI juga tetap sukses mengudara.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
0: Baik, amin, ya. Amin. Oke, Pak Wahdi, kita lanjut, kita mulai saja ya Pak Wahdi ya.
1: Baik.
0: Pak Wahdi, ini belakangan muncul istilah kadi liar ini ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan kadi liar ini Pak?
1: Terima kasih RRI yang sudah bergabung bersama kami yang mengajak kita untuk memberikan informasi terkait dengan kadi liar. Kadi liar adalah bisa bersifat individu, bisa juga bersifat mungkin kelompok oknum ya, yang mengatasnamakan penghulu. Maka kadi liar ini kadang-kadang mereka melaksanakan pernikahan itu tidak berdasarkan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia ini. Maka kita sebagai penyelenggara negara dalam hal ini diberikan tugas oleh pemerintah melalui Kementerian Agama berkewajiban untuk menertibkan praktek-praktek yang tidak resmi ini. Ini yang dinamakan kadi liar yang tidak dibolehkan atau tidak dilegalkan oleh pemerintah.

0: definisi dari kajian tersebut, Pak.
1: Iya. Yeah. Kira-kira ini, Pak, kenapa, Pak, praktek ini kok masih ditemukan, Pak?
0: Nah, ini mungkin ada beberapa oknum kajian yang kita ajak untuk berdiskusi kenapa mereka membuat hal-hal yang tidak resmi sesuai dengan hukum negara. Ada yang beralasan bahwa mereka ketidaktahuan mereka tentang hukum negara dalam hal pencatatan pernikahan, khususnya di negara Republik Indonesia. Yeah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka beralasan bahwa banyak sekali memang, bukan banyak sekali, ada beberapa segelintir masyarakat terutama di Kabupaten Aceh Tengah ini mencoba jasa tadi liar ini untuk menutupi dalam tanda kutip aib mereka. Aib dalam hal pernikahan yang mungkin ada kekhawatiran ketika itu dilaksanakan secara hukum pemerintah itu tidak difasilitasi dengan cepat. Difasilitasi dengan cepat. Sebagai contoh, mohon maaf, kita berbicara hukum fikih hari ini.
1: Yeah.
0: Ada anak-anak kita, segelintir masyarakat yang mungkin sudah terlanjur berbuat, mohon maaf, dan kemudian mengandung. Nah, ini usianya di bawah umur.
1: Yeah.
0: Di bawah umur, bahkan mungkin ada beberapa wali menurut pengakuan kita, ini datang ke mereka untuk secepatnya menikahkan anak mereka yang mengkabuninya kecelakaan, begitu kira-kira.
1: Okay.
0: Kecelakaan dalam hal pergaulan. Nah, karena memang anak di bawah umur ya mungkin bisa 13, 14, 15. Karena yang dibolehkan oleh pemerintah hari ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan sudah di revisi Undang-Undang Pemerintah 74 tentang perkawinan dan juga sudah di revisi di 2016 yang lalu terkait pernikahan itu 19 tahun.
1: Yeah.
0: 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Nah, itu dibolehkan juga.
1: Yeah.
0: Nah, di bawah kalau yang terjadi, kalau pemahaman mereka itu mereka mengerti beberapa orang-orang tua ini mengerti bahwa sebenarnya tidak ada kesulitan ketika mereka itu mendapatkan pernikahan anaknya, ya, tetapi harus mengikuti mekanisme itu tidak lama. Mekanisme laporkan ke mahkamah syariah atau ke pengadilan agama supaya diberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi menikah di bawah umur itu akan dilegalitaskan, disidangkan oleh mahkamah syariah atau pengadilan agama, dan kemudian menjadi satu syarat untuk diajukan kepada KUA kependudukan yang ada di Indonesia ini dan khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini. Nah, kembali lagi terkait dengan kenapa terjadi. Nah, yang salah satu tadi adalah menutup aib dalam tanda kutip karena pergaulan bebas atau pergaulan yang salah arah terjadi kecelakaan dan mengandung.
1: Iya.
0: Nah, kemudian selanjutnya kenapa mereka mengandung dalam kitas? Ada beberapa oknum yang notabene ini ada beberapa oknum masyarakat yang menikah sedangkan suami masih punya istri dan bisa jadi istri punya suami.
1: Iya.
0: Dan itu kasus. Maka mereka mengambil jalan pintas untuk memanfaatkan jasa daripada oknum kajian tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kenapa bisa itu terjadi dan mereka hadir ke kajian-kajian yang tidak resmi.
1: Oke. Ya. Baik, Pak. Kalau untuk wilayah Aceh Tengah sendiri, Pak, apakah ada laporan atau temuan terkait praktek ini, Pak?
0: Ada. Ada laporan dan itu sudah kita sebutkan.
1: Yeah.
0: Untuk tahun ini ada dua oknum kajian yang kita ketika

0: Ada dua kadinya yang sudah kita terbitkan, kita surati, dan kemudian kita ajak untuk duduk bersama, bahwa mereka itu tidak berkewenangan untuk menyelenggarakan pernikahan di luar aturan negara. Di luar aturan negara itu tidak diperbolehkan. Dan alhamdulillah, ya, kami bersama ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Tengku Dr. Andes Amri Jalaluddin, beserta beberapa anggota yang hadir, dan kemudian dengan Reji Kampung, dengan Dinas Syariah Islam, kolaborasi dalam hal pemerintah daerah, dan juga beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat kita panggil. Kita buat perjanjian supaya itu tidak dilakukan lagi. Kalau itu dilakukan, itu bisa terkena pidana terkait dengan pelaksanaan yang tidak dibolehkan oleh negara terkait dengan pernikahan itu, pernikahan yang di luar hukum negara. Saya juga sampaikan bahwa di pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur tindak pidana kawin gelap atau bigami. Di mana seseorang melangsungkan pernikahan baru padahal perkawinan sebelumnya masih menjadi penghalang atau sah. Itu pertama ya. Pelaku dapat diancam pidana penjara antara 5 hingga 7 tahun. Nah, saya ingin paparkan sedikit yang lengkap terkait dengan pasal 279 KUHP ini. Tindak pidana perkawinan. Ancaman pidana 5 tahun. Itu di pasal 279 ayat 1. Di pidana penjara maksimum 5 tahun bagi yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui. Ini yang bagi yang sudah menikah ya, perkawinan terdahulu menjadi penghalang sah. Ini mencakup pihak yang menikah lagi secara sah maupun yang menikahi orang lain yang diketahui masih terikat perkawinan. Yang pertama, yang kedua, ancaman pidana 7 tahun dalam pasal 279 ayat 2 itu, pidana penjara dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Nah, maksimum 7 tahun jika pelaku menyembunyikan status perkawinan sebelumnya kepada pihak lain yang dinikahi. Nah, sedikit lagi saya sedikit panjang menyampaikan poin penting dalam praktek itu. Sahnya perkawinan penghalang adalah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pengertian penghalang di sini adalah masih terikat perkawinan lain gitu. Tahu itu. Nah, kemudian ada yang kita kenal hari ini poinnya, poin penting, nikah siri atau poligami. Menikah lagi atau poligami tanpa izin pengadilan dan izin istri pertama dapat dijerat pasal ini tadi. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa pihak terlibat, pihak lain seperti wali nikah, adiwia yang mengatakan yang penghalang namun tetap membantu melangsungkan mereka juga dapat dipidana. Nah, ini yang harus masyarakat kita tahu bahwa negara ini sudah mematuhi semua. Kalau kita tetap melanggarnya, maka itu diancam dengan pidana.
1: Baik.
0: Itu diancam dengan pidana. Nah, ini sekilas saya sampaikan, Pak.
1: Iya, baik. Baik
0: dengan praktek yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara ini.
1: Oke. Pak, ini untuk kadi-kadi liar yang ada di Aceh Tengah ini, Pak, sudah berapa lama, Pak, mereka beroperasi, Pak?
0: Ada yang sudah lama mungkin yang kan kita laporan dari masyarakat, Mbak. Apa dari masyarakat? Kalau ada laporan, hari ini kita tindak lanjuti, kita surati, kita ajak audiensi, duduk bersama. Kalau mereka tidak mau dengar apa yang kita sampaikan, ya itu kita akan laporkan ke pihak berwajib. Nah, kita memang harus tegas dalam hal ini, Mbak. Tidak boleh kita main. Jadi ini langsung kita tindak. Nah, praktek mereka itu ada yang mengaku mungkin 5 tahun, ada yang mungkin 6 tahun dan sebagainya. Itu yang kita terima ya dari yang bertanggungan dan laporan dari masyarakat. Dan tentu ketika mereka kita ajak duduk, ya tentu kita harus cari bukti-bukti konkret, tidak ujuk-ujuk itu bahasanya. Kita menghakimi mereka atau mengajak duduk mereka tanpa bukti. Kita ada bukti, langsung tidak lanjut. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Iya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di Aceh Tengah ada dua kadi tadi ya Pak ya?
0: Bahkan di tahun kemarin itu ada satu kadi. Kita yang sudah terbitkan sudah tiga kadi dua yang sudah kita terbitkan. Dan kita akan terus lakukan ini.
1: Iya.
0: Kita terus akan lakukan ini. Karena tidak mungkin ini juga kita terbitkan.
1: Betul, betul, betul.
0: Saya ingin baca satu ayat Mbak ya, dalam hal ini. Supaya mungkin masyarakat kita paham.
1: Iya.
0: Bahwa Allah itu sudah mengatur sebenarnya, kemudian hukum negara juga sudah mengatur ini semua.
1: Mm-hmm.
0: Seperti dalam ayat surah Al-Rum ayat 21, min ayat ini, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang maknanya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Ya, merasa tenteram ya, administrasi bagus, buku nikah ada kan gitu, tapi diakui juga ada. Dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Artinya kita itu harus ikuti atur negara, harus ikuti Wangkulma wangkulatu wa ulil amri itu. Ulil amri itu harus kita ikuti. Pimpinan, apa namanya, penyelenggara-negara harus diikuti. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak terus tiba-tiba kita buat aturan sendiri. Oh, kita harus wajib dihikankan kerasan. Itu terlalu gampang pemikiran tidak memahami hukum-hukum negara dan hukum-hukum Islam. Seperti ini.
1: Iya. Pak, ini apa alasan mereka beroperasi ini Pak, untuk kadi-kadi liar ini Pak?
0: Yang pertama mungkin yang saya sebut tadi, bahwa mereka merasa secara nurani, menurut pemikiran mereka, oknum kadi nurani sayang kalau tidak dibisahkan. Karena dalam hukum harus dibisahkan. Nah, jadi yang mereka berpikir itu secara sayangnya mungkin, tapi secara negaranya tidak. Yang pertama adalah rasa sayang, nurani itu alasan. Setelah kita ajak mereka duduk, sayang mereka hadir. Kita tanya lagi, bagi yang sudah beristri, bersuami, kenapa berani menikahkan? Nah, itu kan merugikan orang lain. Artinya itu alasan sangat pelatih sekali. Dan kemudian mohon maaf, saya sampaikan dalam siaran ini bahwa ada oknum-oknum yang memang mengedepankan materi gitu ya, mengedepankan materi itu, mereka menginginkan bahwa seolah-olah itu sudah menjadi sudah menjadi nafkah hidupnya gitu ya, dibayar lebih mahal gitu. Padahal negara sudah mengatur kalau menikah di Taua itu nol rupiah. Hanya dibayarkan ke negara itu melalui benteng yang sudah ditunjuk itu 600.000 biaya BNPB-nya, biaya negara bukan pajak. Tidak ada biaya lain, itu merugikan kalau pemisah di Taua. Nah, di luar Taua itu urusannya adalah di campur atau di desa itu. Nah, itu pun sesuai dengan kesepakatan. Nah, kita tidak masuk ke ranah itu. Kita masuk ke ranah pemerintahan di ribuan Taua, kalau menikah di Taua itu merugikan.
1: Baik.
0: Jadi seperti itu.
1: Iya. Pak, ini untuk mekanisme prosesi nikah yang dijalankan itu seperti apa, Pak? Bagaimana itu, Pak?
0: Artinya yang menikah?
1: Bagaimana mekanisme prosesi nikah yang dijalankan oleh kadi ini, Pak?
0: Nah, itu yang ini kan informasi yang kita dapatkan dari yang bersangkutan. Oknum-oknum dari yang bersangkutan. Nah, mereka menyampaikan masyarakat sendiri, yang masyarakat yang memanfaatkan jasa mereka itu hadir sendiri. Bahkan katanya ada wali sendiri yang hadir di sana. Dalam notabene-nya yang seperti itu saya sampaikan. Kalau anak di bawah umur itu atau ada yang dalam tanda kutip kecelakaan, mereka langsung bawa ke sana, dibicarakan di sana. Membuat mereka. Nah, kemudian ada juga yang mungkin yang punya suami atau punya istri di luar ada teman atau di luar ada gitu ya. Kemudian mengikat pernikahan di sini ya, mereka hanya memberikan pengakuan tapi tidak tertulis. Bila bahayanya.
1: Okay.
0: Jadi ini yang apa namanya yang kita tidak bolehkan itu, tidak akan bolehkan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi modusnya seperti itu kalau bahasa saya. Saya ingin sampaikan, Bang, mengapa pencatatan anak oleh negara sangat penting. Ini perlu diketahui oleh masyarakat kita. Pencatatan bukanlah sekedar formalitas administratif, ya, tapi melainkan bukti otentik yang menjadi hak-hak hukum antara kita, dan masyarakat kita dan keluarga jika pernikahan tidak tercatat atau yang kita kenal dengan sering kita sebut siri, itu dampaknya banyak sekali. Nah, ada beberapa dampak yang kita tahu dari ini. Misalnya, status anak yang nikahin siri itu, yang ilegal, anak dianggap sebagai anak luar kawin atau di luar nikah, dan secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayahnya, karena tidak diperiksa oleh negara. Nah, kemudian hak waris pasangan dan anak akan kesulitan menuntut hak waris maupun hak nafkah dalam hukum negara ketika dia tidak diakui statusnya oleh negara. Nah, kemudian yang selanjutnya dokumen kependudukan. Nah, kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga, kata akta kelahiran, paspor dan sebagainya. Maka jika kita punya kerabat yang memiliki kendala terkait pernikahan yang belum tercatat negara, ada mekanisme. Ya, bisa hadir ke KUA, bisa hadir di kantor pendidikan agama, bisa hadir ke mahkamah karya dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah diatur oleh negara. Jadi seperti itu.
1: Dampak dari apa, Pak, dampak dengan beroperasinya kadi liar ini, Pak?
0: Ya, yang seperti itu tadi, yang saya sebut di ini tadi, di awal, kenapa pencatatan oleh negara itu penting, terkait dengan status anak, status istri, hak waris, kan? Kemudian dokumen kependudukan dan sebagainya, itu tidak diakui oleh negara. Akhirnya generasi-generasi kita hari-hari ini tidak tercatat, tidak tercatat oleh negara, berakibat mungkin administrasi kesehatan misalnya, kemudian dia tua dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak yang terjadi apabila pernikahan itu tidak tercatat oleh negara. Negara itu sudah mengatur bahwa pernikahan itu tidak akan sendiri. Sampaikan. Negara tidak pernah menyulitkan itu, kan sudah diatur semua, ya, diatur di pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan tahun 74 bahwa perkawinan ataupun menyatakan dosa perkawinan dicatat di perundang-undang berlaku, dan kemudian ada peraturan menteri agama harus mengatur tata pendaftaran pemerintahan dan pencatatan ini. Nah, terkait yang berkenaan dan sebagainya itu, kalau mau berkonsultasi dengan kita itu tidak akan terjadi. Maka saya pikir gampangnya itu sangat meninggalkan legasi yang tidak baik ketika praktek-praktek itu kita diamkan. Praktek itu kita diamkan. Jadi kita sudah sulit sebenarnya. Hadir ke tempat kita, kita berikan pengarahan. Jangan membuat polemik bahwa ketika mengurus administrasi pernikahan sulit, jangan membuat polemik. Saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah itu menjaminnya. Saya tugaskan teman-teman di KUA untuk tidak mempersulit administrasi pernikahan yang sudah dilaporkan ke KUA, itu tidak mempersulit. Kita ikuti maklumat mekanisme dan pastinya kita akan membantu masyarakat kita. Jadi seperti itu.
1: Baik, Pak, kalau bagaimana mekanisme pelaporan, Pak, jika masyarakat menemukan praktik kadi liar ini, Pak?
0: Kalau ada memang, ya kita kedepankan memang pendekatan persuasif, ya. Pendekatan persuasif ketika ada masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan ke kita, dan kita juga akan ajak duduk untuk teman-teman yang sudah salah langkah dan menutupinya adalah tadi hujan, untuk kita arahkan, untuk tidak melakukan praktek itu lagi. Tapi kita akan buat perjanjian terkait dengan perbuatannya, tidak akan melakukan itu lagi. Tidak melakukan itu lagi. Jadi tidak usah khawatir masyarakat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktek tadi luar ini kepada kita, dan kita terbuka. Terbuka untuk menindaklanjuti itu semua untuk kepentingan kita, kepentingan masyarakat kita, dan kepentingan negara kita. Jadi seperti itu.
1: Baik. Pak Wadi, mungkin ini kita di ujung dialog ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan harapan kita untuk masyarakat ke depan, dan juga sampaikan closing statement Bapak, Pak.
0: Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, apabila ada kehendak pernikahan, ya, baik itu anak, keluarga dan sebagainya, maka ikuti mekanisme, yang sudah diatur negara, dan disamakan pertemuan agama Kabupaten Aceh Tengah menjamin bahwa itu tidak akan dipersulit. Maka hadir saja ke KUA kecamatan yang sudah diberikan amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan dan kegiatan pencatatan perkawinan atau pernikahan secara legal oleh pemerintah. Dan kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat, ketika kita mengetahui ada praktek-praktek ilegal tadi ya, untuk melaporkan kepada kita, dan kita akan ajak berdiskusi karena pemahaman terkait dengan hukum-hukum negara terkait perkawinan pernikahan itu mereka juga tentu kita akan sampaikan. Tapi ketika mereka tidak mau mendengarkan kita, maka kita akan menyampaikan ke pihak hukum untuk ditindaklanjuti. Tapi mudah-mudahan yang selama ini mereka patuh kepada aturan-aturan negara, yang mudah-mudahan tidak dilakukan. Nah, closing statement-nya, mari kita ikuti aturan negara untuk Kabupaten Aceh Tengah dalam hal perkawinan dan pernikahan, dan apabila ada melihat praktek-praktek ilegal tadi liar, untuk segera melaporkan ke kami, dan mudah-mudahan generasi-generasi kita tidak akan dirugikan, dan kita tidak akan meninggalkan legasi yang tidak baik ketika kita tidak lagi berada di dunia. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Wadi atas penjelasannya Pak Wadi.
0: Oke, baik, terima kasih sama-sama.
1: Ya, pendengar, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Ya, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, dari perbincangan kita bersama Kepala Kemenag Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Haji Wahdi MSMA, dapat dipahami bahwa pernikahan bukan hanya sah secara agama ya, tetapi juga harus memiliki kekuatan hukum melalui pencatatan resmi negara, pendengar. Karena itu masyarakat diimbau untuk menghindari praktik kadi liar dan memastikan seluruh proses pernikahan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, sekali lagi pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahdi MSMA atas waktu dan penjelasannya, dan terima kasih juga kepada pendengar yang telah setia mendengarkan RRI Takengon. Ya, saya Nur Hayati selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Takengon menyapa pendengar tadi pagi pendengar. Dan untuk selanjutnya kita bergabung bersama RRI Rimba Raya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Yasman yang akan menemani Anda. Selamat pagi, kami ucapkan dari Jalan Betulunang Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandung Raya. Rangkaian lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti, jangan kemana-mana. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Kalau aku gak jadi berangkat, gak apa-apa kan?
2: Maksudnya?
1: Aku ada acara keluarga.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Pape.
5: Ah.
4: Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
5: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
4: Laparan kenapa?
5: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
4: Papa Ale ini paling macam-macam nih.
3: Intermezzo.
6: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Korek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah,

0: Kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan
4: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan saksikan dulu Piala Dunia antara
3: kehidupan yang
4: Ya, mohon maaf pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Piala Dunia di Grup A yang mana Korea Selatan akan berhadapan dengan Ceko. Saat lagi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
5: Kita perbandingan rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan, mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
6: Baik.
7: Oke, baik.
6: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
7: Ya, baik Ceko. Berusaha baru serangan kali ini telah di barisan pertahanan kiper dari Ceko. Dan bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, simbol saja ke depan jadi perebutan bola, masih duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya dan ke depan tadi pun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui sebelah kiri.
6: untuk Korea Selatan di sebelah kanan dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea ini Kim dengan jersinya berwarna kuning yang sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
5: Ya, kita lihat memang dua tim ya, untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan tiga pemain belakang.
6: Oke.
5: Mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di bawah pertamanya mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
7: Sebentar itu Sandy.
5: Mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
6: Lalu itu sebelasan tadi dari Kajik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil menilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Kajik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
7: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Bungo. Lihat saja kepada rekannya, dan bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee lihat saja kepada rekannya, Inbel. Pendek kepada Hande, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
6: Kita lihat ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi Inbeong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwoo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2, Hanbon, coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini. Jatuh di sebelah kanan, coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
5: Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, ya, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
6: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongbu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae So.
8: Ya, Senti dan Bung Jopri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
5: Ya, ya.
8: Cukup berhati-hati pada pertandingan
5: ini hari ini. Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
6: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
8: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam di Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jung-woo,

0: Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap. Tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang-in. Kang-in, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang-in sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Kaisok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupe tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Taisop. Arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi serangan ke kanan. Hampir saja tadi Song Han Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Debrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini karena visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Menarik, kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpet, di eranya Jan Koen, Temelan Barus itu sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
0: Ya, nampaknya Bung Gupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya.
0: Dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengah, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi. Tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang-in tadi.
2: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang-in pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang-in, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, tendangan sudut pendek saja Kang-in tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Kembali bola dikuasai oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada Kim Dong. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali umpan dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu
2: ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
0: Ya, terjatuh tadi Sergio tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan. Kali ini posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini dan nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
0: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain Ceko. Baik saja ke belakang, ini kan nomor 7 Reski, maksudnya ke depan tadi kepada Provok, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Son Heung Min bisa merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provo tadi, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar menyutkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Ini dengan nomor 17, Provo tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Lepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
0: Ya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi gol-gol bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, dan bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko main dengan nomor punggung 22. Solcek tadi umpan jauh ke depan dan kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi. Tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut masuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi bisa memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Tung Kupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, masuk kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, Datik Dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun
3: sebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya,
4: Bung. Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya,
3: so, betul, di atas
4: yang, ya, yang 30 dunia biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai itu adalah para pemain Korea Selatan, karena
1: postur mereka lebih unggul
4: dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini

0: hampir saja dimanfaatkan oleh tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi.
1: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya. Ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingan
2: saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
3: Nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu memanfaatkan.
0: Serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi menitkan kulitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
4: Ya, offset pelanggaran memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Tadi cek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko juga mengalami robek juga.
4: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
4: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Jeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0. Belum ada sama sekali perubahan, kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In. Coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini. Arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In. Coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri. Coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbone tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
0: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sulk sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sulk mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya juga peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi. Nampaknya Zeleni tadi melakukan pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi. terjatuh tadi.
4: Bu Jubri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
1: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
4: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbom. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
0: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan dan bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu di tepis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
4: Ya Bung Jubri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Apel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya. Karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
0: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Inbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Inbom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
4: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk ke, agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
4: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
0: Iya, kembali mencoba membangun serangan Suluk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
4: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini ya, nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
1: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
4: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, tengah kaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
1: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
0: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung-min, tendangan langsung, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Song Hyun Min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada tiga, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Song Hyun Min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
1: on target ya.
0: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun Min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Song Hyun Min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim Min Jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Woo, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi, melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
4: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar meluitkan peluit, kali ini coba dilakukan melambung tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alih di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tetapi masih bisa, lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya. Kali ini para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, lolos ke kotak penalti tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun Min, namun tepatan dengan itu Son Heung-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan Jungwu. Masih Jungwu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Taesok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Dengan memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Republik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan ya, tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu ya, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
4: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga. Karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dalam tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti. Masih ada Son! Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana kali ini dari sebelah kanan Korea. Coba lagi membangun dari Hanbom, ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom, masih main 1-1, dorong ke depan kali ini, lolos dari kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi ke...

0: keluar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih lambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Dengan gawang Kovar dan bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbon. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya. Soska tadi berketatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir, meniupkan peluitnya tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, menarik dan mencapai, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Sonomil saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matek Kovar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republiknya kalau kita lihat memang mereka sebenarnya bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Suchek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Suchek terlihat agak sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wakim Riam, yang kita lihat memang cukup tabah ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya, di tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga. Memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan tadi bagaimana Krejci kita lihat yang menjadi kapten tim memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi bermain lebih turun, lebih ke tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Iya. Yang harus dilakukan di babak kedua, kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya. Sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Jung-Goo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja.

0: dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka, eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari publiknya yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan, terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
1: Ya, ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengurangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya, sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah, ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat, Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama, Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu di tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat dunia pertandingan seperti sekarang, ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
0: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat ya itu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, jadi tidak ada bullying FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di edukasi coba kemarin ada pemain Perancis, Michael Olivier yang telah keluar lapangan akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non-teknis gitu.
1: Dan nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan, tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi, banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang ngecekan VAR kan kadang memang bisa cepat, kadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana kita coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu, Bung Erick, buat tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya.

0: persis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya. Artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu. Jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi di lapangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya akan pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke putaran final. Dan tentunya yang ini harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Teko di babak pertama, kesannya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senti dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke stadion.

0: biasanya kan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
0: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
0: Ya, selain kartu merah juga ya.
1: Di semangat lagi ketika menyaksikan pertandingan gitu.
0: Baik, Bung Erik.
1: Baik, pendengar, kita break dulu. Sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan
0: saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Sebenarnya sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Irak. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Oke, informasi pasar modal pagi ini, informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, 3 RRI, terus mudara untuk

Demikianlah untuk berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia. Akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Sampi Hilhamsyah.
1: Ya baik, Safira, kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk
2: siapkan

terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini Codong di sebelah kanan coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lempar ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil oleh siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini justru ke belakang, balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri melambung. Kali ini tujuh lapan lagi tadi dari Ceko. Sweet namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek. Kami dari Ceko hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini ke lemparan ke dalam lagi, dan jauh.

0: tinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu ini saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko ini Kecik dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh selatan pemain nomor 10 tadi dari Jason digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hechan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
1: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Jenti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 1-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur yang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hechan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya intikul yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Adita Kueni, kapten dari Blue Techno di Wapalata Madre. Dan yang satu diingat dari Wang Hechan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas lawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga yang kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
2: Skor 3-3 ya?
1: 3-2
2: ya? Indonesia menang ya?
1: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hechan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
0: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
1: ya, dan kalau melihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
0: Jan Koller dulu.
1: Lagi-lagi dari Republik Ceko, Jan Koller tingginya hampir 2 meter. Bang Chori, dan kita lihat Krofot juga ditarik keluar. Ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang. Dan Suk ya, ditarik keluar. Suk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
0: Ya, game on menit ke 63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2006 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Sebentar lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan nada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya, ke tengah lagi kemudian pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi ke nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke 64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
1: Ya, dan terlihat memang Ceko menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga, jadi mereka mencoba untuk berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan. juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang keras, bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16.
3: Menentukan gitu apakah memang mereka
0: memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, namanya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kecik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, ini Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Byung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersey-nya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, pedulkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan, pemain-pemain kali ini, coba di pressure tadi oleh pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini, berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan, menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengirim bola lewat tiga di setengah kali ini, Lee masih coba menahan namanya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi masuknya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, melangsung kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini, gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi, membuatnya harus terjatuh sehingga wasit Omar menunjukkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
2: Iya, terjatuh tadi Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi, jadi tendangan bebas ada dua pemain, ada Oval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas. Masuk gol. Sayang. Gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece tendangan bebas. Nampaknya
0: offset.
2: Far
0: sebenarnya.
2: Masih. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shoutcheck tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan, setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Jung Woo tadi mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom umpan bola ke belakang kepada Han Dong tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan langsung. Gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini?
1: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari ke kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong Kim Beom ya, pemain nomor 6 Wong Kim Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, asis, dan Oh Hyun Gil pemain yang menggantikan Seung Myung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Do dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senki bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang pasti sudah dulu dan ketika kamu satu menciptakan.
3: Ya, skema yang memang lejap ya, tadi memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhankah, karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bolanya. Masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini yang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti.
4: Tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko ini, kecik yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Kyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk dari babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik itu.
2: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Bum yang sudah mencetak satu gol dan satu asis.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas seorang In Bum memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 23 tahun, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada tiga ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya, di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
3: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, jadi harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar pemburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini kena kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh dari 7 dan satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Bagi lagi Koval, coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Ini kalau kita lihat dengan jelang 4 menit, kita melihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit akhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi ketika yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Kopal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya. Satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
3: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain.
3: Betul.
1: Tadi Biominggo ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Persel di Piala Dunia 2002.
2: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
3: Betul. Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
1: Pada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
3: Senti.
1: Masih
3: udah
1: lama
3: ini. Sudah lama. Ya, masukin 87 hari ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri. Coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain, tengah kaki kiri masih mengutak-atik dia. Dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, Persija tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola, menghabiskan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, ketak-katik.
2: Terlalu banyak menggocek bola, kata teman saya di kampung.
0: Kalau fan football itu banyak gaya itu ya.
1: Ya, tapi menarik sekarang dengan 1 menit dalam berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat sebelum Ceko yang menurunkan suatu pemain tanpa mainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan
0: ya. Semuanya ya,
1: betul. Bisa mempertahankan keunggulan, karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya. Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi, Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Ong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak buat nyawa kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan, mereka ingin terhindar dari drama itu, karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sedangkan ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak termasuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko, dan memang kalau dulu kan Kohler ada Nedved ya, kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicki.
0: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler, ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Tori tadi pemain ada posturas tinggi, yang memang terlepas di luar dari tadi situasi berbahaya lewat set piece, memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim, karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, main-main lagi dari belakang, peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yung-ju yang bermain sangat baik di bawah Mustar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Kim Yung-ju ya mampu membuat orang Sadlek

0: Selatan. Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim Sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh justru lepas kali ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang tujuh kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Duel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Pelanggaran ternyata wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
1: Ya, nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi para pemain Ceko, terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
0: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya satu menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tapi masih terus bergulir di dalam lapangan. Sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jufri.
2: Ya, sudah banyak ya, sudah banyak dari wasit.
0: Sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Takkan gak diumpan di lapangan penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti. Dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Ampun, setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini. Ya. Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Rezki, setelah memanfaat lemparan ke dalam tadi dengan sundulan, dan 5 menit kemudian mampu dibalas oleh Inbyung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi Inbyung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan, yang memberikan asis yang baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun-Yu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
2: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena melihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencetak gol.
0: Yang sudah hadir, kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Sembi Hamzah pamit.
1: Saya Erik Hamzah pamit.
2: Saya juga Erik Hamzah pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan dan kita saksikan pertandingan Piala Dunia pendengar antara Korea Selatan dan juga tadi Ceko ya pendengar ya, yang dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi, dan tepat pada pukul 11 nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

I'm going to go to the hospital.

Kim yang kuat, tapi kalau saya katakan terus.

0: breaking out that our hearts can hold. And we can't hold on.
1: Sementara itu hasil gelaga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Tias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buport 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Daftar itu pendengar dari olahraga renang. Sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Nah, untuk pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga, dan juga demikian tadi pendengar, di babak fase grup telah kita dengarkan tadi pendengar ya, secara langsung Korea Selatan versus Ceko yang dimenangi oleh Korea Selatan dengan poin 2-1. Nah, gimana pendengar? Tadi pasti menjagokan Korea atau Ceko. Nah, tentu siapapun yang menang pendengar, selamat untuk tim yang menang. Dan untuk tim yang kalah tentunya semangat lagi terus. Ya, karena tentunya babak fase grup ini juga masih agak lumayan panjang. Nah, tentunya pendengar, nantinya kita di RRI pendengar terus menghadirkan ya. Tentunya Piala Dunia 2026 ini hingga final nanti. Dan kini peringkat 37 menit terlintas dari pukul 11. Tentunya terima kasih terlebih dahulu kita ucapkan kepada rekan siar kita Mung Yasman yang sudah menemani ruang dengan Anda tadi. Dan kali ini saya ingin tonton kesempatan kembali hingga menemani ruang dengan Anda hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga pendengar, nantinya di pukul 12 kita jeda sejenak untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat, dan kita bagi komandam nantinya tentunya akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Sebelum itu pendengar, masih terus kita hadirkan rangkaian musik dan juga informasi untuk edisi siang hari ini.

0: FYI, for yay info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, for yay info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Salah satunya adalah kebinekaan bahasa yang dimiliki, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan khazanah bahasa daerah terbanyak di dunia. Data UNESCO sendiri mengungkapkan keanekaragaman bahasa semakin terancam karena semakin banyak bahasa yang hilang. Setiap 2 minggu, rata-rata 1 bahasa hilang. Hal itu setara dengan hilangnya warisan budaya dan intelektual bangsa itu sendiri. Untuk itu, ayo kita jaga bersama kelestarian bahasa daerah kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, sebagai upaya menjaga warisan budaya dan intelektual bangsa.

Nah, baiklah pendengar, tentunya saya akan tenangkan pamit undur diri dulu sejenak menemani ruang dengan Anda. Dikarenakan tentunya kita akan menggunakan ibadah sholat Jumat. Dan juga pendengar di pukul 12 nanti, hingga nantinya pendengar kita akan mengikuti terus program dari Pro1 RRI Takengon. Dan nantinya kita akan bertemu kembali di program Pro Dangdut. Baik pendengar, saya pamit undur diri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Anda Megats pendengar masih saya temani ruang dengar Anda untuk program Gayo siang ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah benar meriah dan sekitarnya pada hari Jumat 12 Juni 2026 umumnya cerah hingga berawan pada pagi hingga siang hari. Memasuki sore hari, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Aceh Tengah, benar meriah dan daerah sekitarnya. Sementara itu pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali berawan untuk kondisi angin. BMKG memperkirakan arah angin bertiup dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan cuaca BMKG Nashitah Zahra Lubis menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terpantau dua titik panas di wilayah tengah Aceh. Masing-masing satu titik berada di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah, dan satu titik lainnya berada di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi pada sore hari serta kemunculan titik panas yang umumnya terpantau pada siang hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar ruangan serta rutin memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi BMKG. Dengan memperhatikan informasi cuaca terkini, diharapkan masyarakat dapat mengantisipasi berbagai potensi cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Dred. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

masuk Pro 1 Tangerang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Hailio Gamo pas ekspor kopi Gayo Wine ke Dubai. Kopi Gayo Wine tersebut diekspor melalui eksportir PT Hasil Usaha Natural yang berasal dari Medan. Pemda Aceh Tengah terus memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM dan produksi kopi Gayo. Prosesor Kopi Gayo Wine, Syukran, mengapresiasi kehadiran Bupati dalam membranding produk kopi Gayo Wine.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, sembari kita nantikan waktu bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk pelaksanaan sholat Jumat edisi Jumat 12 Juni 2026. Akan saya ditemani dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya. Nah, pendengar, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita sejenak menikmati alunan musik tradisional Nusantara yang syarat makna dan nilai budaya dari Tanah Gayo hingga seluruh penjuru Indonesia. Warisan budaya adalah identitas yang perlu kita jaga dan lestarikan bersama. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itunya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Prosatya Radio Takengon, saya akan temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, kita mengangkat tema di siang hari ini, melestarikan warisan budaya di tengah arus modernisasi. Nah, pendengar Prosatya Radio Takengon yang berbahagia, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, dunia terasa semakin kecil. Informasi dari berbagai belahan dunia dapat kita akses hanya dalam hitungan detik. Kemajuan ini tentu membawa banyak manfaat, mulai dari kemudahan berkomunikasi, belajar, hingga bekerja. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana kita tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ribuan tradisi, bahasa daerah, kesenian, tarian, musik tradisional, hingga berbagai kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Nah, beringar, setelah ini kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita nantikan waktu untuk pelaksanaan sholat Jumat, edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: منكم صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.36 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan salat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding, perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saldo awal tanggal 4 Juni berjumlah 113.643.114 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 11 Juni, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2.581.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 5 Juni 5.494.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 4.330.000 rupiah. Jumlah penerimaan 12.405.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 11 Juni, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 300.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Pembayaran rekening air bulan Mei 1.4.440 rupiah. Jumlah pengeluaran 4.204.440 rupiah. Sumbangan dari keluarga almarhum Sentosa 3 unit kursi lipat. Sisa saldo sampai dengan tanggal 11 Juni 121.843.674 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima antaitum wa baraka fima abukaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Andes Haji Tengku Hamdan MA. Sebagai imam yang terhormat Dr. Honoris Causa Tengku Irwan Usman. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Anta Maulana SPD. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم مجلس yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala panitia masjid Agung Rohama memberi judul kepada kami belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Segala puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengambil pelajaran dari keikhlasan Nabi Ibrahim, baik ketika dia masih muda, ketika diperintahkan oleh Allah mengajak umat pada waktu itu, adalah kerajaan pada masanya menyembah berhala. Seluruh umat diperintahkan oleh rajanya untuk menyembah berhala, termasuk orang tua Nabi Ibrahim alaihi salam. Dialog antara anak dengan ayahnya, Nabi Ibrahim mengutarakan, bagaimana mungkin ketika berhala yang dibuat oleh manusia dijadikan sebagai sesembahan? Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh manusia mampu untuk menimbulkan kemaslahatan umat pada masa itu? Tantangan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam pada masa itu memberikan nuansa yang luar biasa, sampai turun perintah Ibrahim itu dibakar secara hidup-hidup. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan dan ketaatan, lalu Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya kepada Allah. Pelaksanaan pembakaran itu pun dilakukan. Allah kunci dengan kalimat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Itulah ujian pertama yang dilakukan, yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pada saat ini pun kita yang menjadi muazzin, kita yang menjadi penggerak kebaikan, kita yang tukang sedekah, ketika kita yang menjadi dosen dan menjadi pendidik, ketika kita ikhlas dan berharap reda kepada Allah didasari oleh keimanan, tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati, karena sejarah mencatat setiap hamba-hamba yang ikhlas dan melakukan sesuatu hanya kepada Allah, niat kepada Allah, akan dibantu oleh Allah dari sisi yang tidak terduga.
peristiwa yang kedua, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang tidak bisa kita sebut, cobaan yang tidak berat. Berat. Allah perintahkan kembali Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keluarganya ke satu lembah, lembah yang tandus, lembah yang tidak ada penghuni. Karena keikhlasan, karena iman, bismillah, Nabi Ibrahim membawa keluarganya Hajar dan Ismail ke lembah yang hari ini lembah itu dikunjungi oleh setiap manusia tidak putus-putus. Baik dia umrah, baik dia haji. Itulah doa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya. Wa idh qala Ibrahim, dia doakan baladan aminan warizq minas samarat, dia doakan negeri tandus itu menjadi negeri yang subur, dia doakan negeri yang ini, subur ini akan dikunjungi, dia doakan negeri ini akan menjadi negeri yang aman. Kalau secara logika, tidak mungkin seorang suami meninggalkan istri dan anaknya di lembah di mana tidak ada manusia. Tapi ketika itu perintah, hanya ikhlas kepada Allah, tidak ada efek samping, maka Allah ganti, maka Allah bayar dengan sesuatu di luar jangkauan manusia. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang terberat di antara ketiga ujian yang berat itu adalah ketika perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat itu 102 adalah dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fandur ma'adha ta'ara qala ya abati قال يا أبت افعل ما تؤمر تسجدوني إن شاء الله من الصابرين. Itulah dialog antara seorang ayah yang menunggu kehadiran seorang buah hati ketika 86 tahun satu riwayat dia menunggu. Lalu lahir buah hati bukan dari istri yang pertama, dari istri yang kedua. Ketika Ismail sudah bisa diajak berbicara, perintah itu pun turun. Mungkin kalau diukur dari logika, tak seorang ayah dalam kondisi sadar yang mampu menyembelih anaknya. Tak seorang pun anak dalam kondisi sadar rela menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh ayahnya. Tapi karena diiringi dengan ikhlas, iman, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mungkin, yang tidak mungkin itu terjadi. Pisau yang sudah tajam, ayah yang diperintahkan oleh anaknya, ketika engkau sembelih aku, ya ayah, tutuplah matamu, jangan lihat aku. Ketika engkau selesai menyembelih aku, ya Allah, bawalah bajuku,
sebagai bukti engkau telah memenuhi panggilan perintah oleh Allah. Allahu Akbar. Karena ikhlas, karena keimanan, maka di ayat berikutnya Allah sebut, Allah ganti dengan seekor kibas. Tidak mungkin terjadi, tetapi itulah Allah berkehendak. Bagaimana keikhlasan, keimanan yang hanya kepada Allah akan membuahkan hasil di luar nalar manusia. Legasi ini sampai hari ini dan sampai kapanpun, ketika masih ada dunia ini, akan selalu dibicarakan. Bagaimana ikhlas setimpal dengan iman, bagaimana iman yang hanya tertuju kepada Allah, maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah menjadi legasi untuk kita turunkan kepada saudara-saudara kita, zuriat kita yang telah akan menggantikan kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhlas di era sekarang ini? Para ulama mengambil sandaran ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka menyampaikan secara terbuka dan berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ini hartaku, ini rezeki yang

mengenangkan agama, salah. Modelnya sekarang seperti itu, asal diiringi niat ikhlas karena Allah, iman kepada Allah. 3-4 minggu yang lalu jemaah masjid ini mengantarkan sedekahnya yang dikumpul melalui personal-personal yang bukan kita ambil dari kas masjid, kita antarkan membantu jalan di Tajuk Enang-Enang. Allah bukakan hati saudara kita. Mungkin karena sedekah kita itu, mungkin karena kita duluan, lalu kebaikan-kebaikan datang kembali. Sampai hari ini Allah pancarkan nur, Allah pancarkan cahaya kepada hamba-hambanya yang hari ini memiliki rezeki untuk membantu saudara-saudara yang sedang berjuang, untuk memutus rentang yang panjang hanya kena jembatan yang rusak sudah bisa dilalui. Itulah ikhlas di era modern. Setarakan niat dengan iman, berharap ridha Allah, silakan dipublish. Jangan sampai salah. Kita lebih memposting, lebih banyak memposting yang jelek daripada yang baik. Hari ini eranya jangan sampai kita tinggal. Nabi sudah menerima dari para sahabat-sahabatnya. Bukan hanya Umar, bukan hanya Umar, yang lain juga sama. Majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pahami apa makna ikhlas yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ikhlas itu adalah membersihkan amal dari segala campuran yang bukan karena Allah. Semakin sedikit tujuan selain Allah dalam suatu amal, semakin sempurna amal yang dilakukan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa membunyikan niat dan ibadah hanya untuk Allah. Ikhlas bukan berarti amalan tidak boleh dilihat oleh orang lain, tetapi hatimu tidak tergantung kepada penilaian orang. Orang ikhlas tidak sibuk menghitung jasanya kepada orang lain, tetapi dia berharap Allah menerima amalnya. Itulah majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini harus menyesuaikan dengan kondisi era sekarang. Anak-anak kita yang lahir di tahun 80-an, 90-an, apalagi di tahun 2000 itu lebih pintar dari kita tentang IT. Maka kita harus menyesuaikan untuk belajar. Belajar dari segala sisi. Untuk agama ini Allah sudah kunci. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam adina. Agama ini sudah sempurna. Tinggal bagaimana kita mengkaji dan mencari. Ketika kita berbicara ikhlas, maka lihatlah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ikhlas berdakwah, ikhlas meninggalkan saudara keluarganya di tempat yang sunyi, ikhlas menerima perintah menyembelih anaknya sendiri. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Adim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu

قامت الصلاة الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله.

はいつだろう。アラーはあくまろう。アラーはあくまろう。

معك برو. بسم الله الرحمن الرحيم.

rank medal. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan salat Jumat edisi Jumat 12 Juni 2026 langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab RRI Takengon Urum RRI Rimraya menyauhan kabar seruni tarlo Jumat 12 Juni 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapi. Kabupaten Aceh Tengah kin tuan rumah pertemuan penyair Nusantara atau PPN Ku-14 tanggal 23 Ku-25 Juni 2026. Mahyani menyalahkan kin kabar Serluni.
1: Kabupaten Aceh Tengah kin tuan rumah pertemuan penyair Nusantara PPN Ku-14 tanggal 23 Ku-25 Juni 2026. Diperkirakan ada 200 penyair dari 14 negara urung ini acara ini. Panitia pelaksana Salman Yoga menawahan acara ini pusatkan di kawasan wisata Burtebe urung mengusung tema ari diksi ku aksi. Sejumlah tokoh sastra nasional Abu Taufik Ismail Elkara Nyetahamus Topa Besri dan penyair budayawan terkenal Lena ijadwalan gehwan acara waya. Iprene pertemuan lanjutan penyair Nusantara ke-15 tim 2027 kasih rencana Ibruni Darussalam kin lanjutan pertemuan sastra si selama ini lo penting bagi perkembangan kepenyairan di kawasan Nusantara rumanca negara. Nah ini Ari RRI Takengon menyalah Nikebor Sebun.
0: Harapan siswa wilayah terdampak bencana belajar di ruang kelas silayak segera terwujud miyani. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menargetkan pembelajaran di tenda turah itaduhan melalui pembangunan ruang kelas darurat atau RKD. Mahyani menyawahkan kin kabar seluni.
1: Harapan siswa wilayah terdampak bencana belajar di ruang kelas silayak segera terwujud miyani. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen menargetkan pembelajaran di tenda turah itaduhan melalui pembangunan ruang kelas darurat RKD. Komitmen ini isalahan wan pertemuan Bupati Aceh Tengah Hailu Yoga urung Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Jakarta membahas percepatan relokasi rehabilitasi sekolah-sekolah terdampak bencana. Iprene sekolah zona merah turah pinahan terdiri dari TK, SD atau PSMP, sementara waya 238 sekolah lena perlu ditetahi ikarena merusak kona bencana. Pemkab Aceh Tengah P kene berupaya menyediakan lahan kati sekolah pengganti dibangun. Kenalnya dokumen pemerintah pusat olok iperlunan kin meneteran pemulihan sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Gogot Suharwoto memastin pemerintah pusat PRN yang mendampingi Aceh Tengah kati persoalan pendidikan pasca bencana mu tertangani urung jero. Salah seni Kemendikdasmen menyelesaikan pembangunan 33 ruang kelas darurat di wilayah terdampak. Pemerintah PKNE memulon membangun sekolah-sekolah si tingkat kerusakan paling parah. Mengani Ari RRI Takengon menyalah Nikebor Seruni.
0: Bupati Bandar Meriah Tagori Abu Bakar menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pematang Siantar si iserahan langsung wali kota Wesley Silalahi i umah dinas wali kota Kamis Mane. Lisadana menyawahan kin kabar seluni.
2: Bupati Bandar Meriah Tagori Abu Bakar menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pematang Siantar si iserahan langsung wali kota Wesley Silalahi Iumrah Dinas Wali Kota Kamis Mane. Bantuan bentuk ari tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah yang mendukung pemulihan dan percepatan pembangunan di daerah terdampak bencana. Tabur menyawan aspirasi atas dukungan bantuan ini mari infaatan tim pembangunan perbaikan infrastruktur jalan yang kotor di Bandar Meriah. Acara diakhiri oleh penandatanganan berita acara serah terima bantuan antara lewat pemerintah daerah di sarana RRI Takengon menyalahi kabar seluruh.
0: Perpustakaan Kampungkung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara pertama war lomba perpustakaan kampung Sipalijeroh se Aceh Tengah tahun 2026 siaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Lisa Danah menyauhan Kin Keber Seluni.
2: Perpustakaan Kampungkung Kecamatan Pegasing berhasil meraih juara pertama war lomba perpustakaan kampung Sipalijeroh se Aceh Tengah 2026 siaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah. Orang Capenoya, Perpustakaan Kampungkung mewakili Aceh Tengah lomba tingkat provinsi Aceh bulan ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah, Jutan Tiara Dayo, menyalahkan pakaian maling menosa pendampingan tim persiapan menghadapi lomba tingkat provinsi. Di sarana RRI Takengan menyalahkan kabar seluni.
0: Biak saudara ngekami sawahan kabar seluni Ari RRI Takengan. Nantinan kabar seluni selanjutnya jeploh wajib satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pusat RRI Takengon baru saja kita ikuti program Keberseruni Produksi RRI Takengon edisi cuma 12 Juni 2026. Dan saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Prodangdut Dangdut kita hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena akan hadir di ruang dengar Anda lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

tanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan bangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi

0: kemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Hilal Pancasila.

panas. Ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu hitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Nah, tujuan peringatan dari Jalan Butul Nangka PKJ Simpang 3 Redulung Nilai RRI Rimba Raya Bermeriah. Tentunya kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan program kita di Prodangdut Hadangdut adalah kita. Dan kali ini peringat saya ingin menambah kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda di program Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita mendengar tentunya dua buah lagu akan kita hadirkan mengawali awal jumpa kita.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
6: Trivia Pildun RRI.

0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
1: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta pendengar untuk edisi siang hari ini terkait hoax tautan untuk ikuti program bantuan BBM gratis 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, yakni My Pertamina, pihaknya pendengar menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan Pertamina dan mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab pendengar, tautan tersebut terindikasi scam ataupun modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk terus mengecek keaslian promo, program dan juga layanan hanya di situs resmi mypertamina.id. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya sore nanti hanya di SPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
0: Intermezzo.
2: Pape. Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nah, tentunya pendengar, itu dia tadi lagu-lagu telah kita hadirkan juga menemani ruang dengan Anda. Sebelumnya, bagi pendengar yang bergabung, silakan di WhatsApp kita pendengar 0853-8179-3206. Barangkali pendengar yang merequest lagu ataupun menitipkan salam, silakan pendengar kita di program Pro Dangdut hingga nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu, gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Jika pun sedang sakit, selalu kami doakan segera sembuh dan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: KPI for Yay Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Kabupaten Gayolos dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolos kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolos yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

pendengar, semuanya kita menanti pesan-pesan WhatsApp yang masuk untuk merequest lagu dan juga menitipkan salam. Kali ini pendengar, kembali kita hadirkan update terkini gunung kita, yakni Gunung Puritelo. Laporan per 24 jam pendengar, tanggal 11 Juni 2026. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk visual lainnya juga nihil. Sedangkan pengamatan kegempaannya pendengar ada 5 kali gempa vulkanik dalam, dengan amplitudo 16 hingga 23 mm dan lamanya gempa sekitar 12 hingga 15 detik. Untuk rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung ataupun pendaki Gunung Berapi Puritelo tidak mendekati area wakawah Puritelo dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Puritelo mendengar masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Pembuat laporannya sendiri ada Ihsan Opak Badi, informasi kita input dari situs magmasdm.go.id. Nah, ternyata bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan ya, kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di layanan WhatsApp kita di 0853 817 9302 06.

0: DIY for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Ya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapat sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu nggak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.
3: Sebatang dulu
4: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
3: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf.

Nah, baiklah mendengar, demikian untuk program kita. Jadi program itu untuk edisi kali ini tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar, sore nanti hingga malam pendengar semua akan ditemani dengan rekan siar kita Bung Ibnu tentunya. Dan dari kata saya, kita orang bertugas pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu Milnet untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
1: Intermezzo.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
1: Intermezzo.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan

Nikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Στα σφαγγόνια.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program ekonomi digital, informasi-informasi tentang perekonomian secara digital akan kami sampaikan untuk Anda. Dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, program zona musik dan informasi. Dan tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, warta berita Korwil Nusantara 17 Aceh akan kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh nantinya. Dan dilanjutkan dengan program Sore Ceria, lagu-lagu Gayo akan menemani ruang dengan Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti azan maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini nantinya. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali menemani aktivitas sore Anda dalam program Ekonomi Digital. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif menjalani aktivitas hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, khususnya bagi pelaku usaha di dataran tinggi Gayo dan wilayah Aceh secara umum, yaitu dengan topik tips pendukung kelancaran bisnis online di daerah. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Mulai dari kopi Gayo misalnya, kerajinan tangan, produk pertanian, kuliner khas daerah, hingga jasa kreatif kini dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara melalui internet. Namun pendengar, tentu saja menjalankan bisnis online tidak selalu mudah. Dibutuhkan strategi, konsistensi, dan pemanfaatan teknologi yang tepat agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Dan beberapa waktu ke depan, kita akan berbagi berbagai tips sederhana namun penting yang dapat membantu para pelaku UMKM, pedagang, petani muda, dan generasi kreatif Gayo dalam mengembangkan bisnis online mereka. Dan di daerah Gayo memiliki banyak potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Kita dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas dunia. Selain itu pendengar, terdapat produk olahan pertanian, kerajinan khas, kuliner tradisional hingga sektor pariwisata yang terus berkembang. Melalui bisnis online, jarak bukan lagi menjadi hambatan. Hari ini seorang petani kopi di Benar Meriah dapat menjual produknya kepada pelanggan di Jakarta, di Surabaya, bahkan luar negeri hanya melalui telepon genggamnya. Dan karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami bahwa internet bukan hanya sarana hiburan, melainkan juga alat pemasaran yang sangat efektif. Bisnis online membuka peluang yang jauh lebih luas dibandingkan penjualan secara konvensional. Dan jangan takut memulai usaha kecil, banyak bisnis besar hari ini berawal dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan berdengar, memanfaatkan media sosial secara maksimal, beberapa tips adalah memanfaatkan media sosial dengan baik tentunya. Saat ini banyak platform yang dapat digunakan untuk memasarkan produk seperti Facebook, Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp. Namun, pendengar perlu diingat, media sosial bukan hanya tempat berjualan, buatlah konten yang menarik dan bermanfaat. Misalnya seperti proses panen kopi Gayo, cara pengolahan produk, kisah di balik usaha yang dijalankan, testimoni pelanggan, edukasi mengenai produk. Semakin sering masyarakat mengenal usaha kita, semakin besar pula peluang terjadi transaksinya. Dan pendengar, kepercayaan pelanggan dibangun bukan dalam satu hari, melainkan melalui pelayanan yang baik dan konsisten. Dalam bisnis online, pelanggan tidak dapat menyentuh atau melihat langsung produk yang dijual. Karena itu, kualitas foto dan video menjadi sangat penting. Beberapa tips sederhana bisa Anda lakukan. Yang pertama, gunakan pencahayaan yang cukup. Ambil gambar dari beberapa sudut. Gunakan latar belakang yang bersih. Tampilkan detail produk dengan jelas. Dan buat video singkat yang menarik. Foto yang baik dapat meningkatkan minat pembeli secara signifikan. Tidak harus menggunakan kamera mahal. Saat ini kamera telepon pintar sudah cukup membantu menghasilkan gambar yang berkualitas baik. Dan pendengar, produk yang bagus perlu diperkenalkan dengan cara yang bagus pula. Salah satu faktor utama keberhasilan bisnis online adalah pelayanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, balas pesan pelanggan segera mungkin ya, dan berikan informasi yang jelas. Bersikap sopan dan ramah, tepati janji pengiriman, berikan solusi jika terjadi kendala. Pelanggan yang puas bukan hanya akan membeli kembali, tetapi juga merekomendasikan produk kepada orang lain. Dalam dunia digital,
ulasan positif menjadi promosi yang sangat berharga tentunya. Dan selain media sosial, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan marketplace. Marketplace ini sendiri memberikan kemudahan sistem pembayaran yang aman, jangkauan pelanggan lebih luas tentunya, dan fitur promosi yang beragam. Kemudahan pengiriman juga menjadi pendukung utama untuk pelanggan yang setia. Dan pendengar, jangan hanya bergantung pada satu platform. Semakin banyak saluran pemasaran yang digunakan, semakin besar peluang mendapatkan pelanggan yang baru. Di era digital saat ini, yang paling cepat beradaptasi biasanya menjadi yang paling siap menghadapi perubahan. Dan pendengar, kepercayaan merupakan aset terbesar dalam bisnis online. Cara menjaganya antara lain, menampilkan informasi produk secara jujur, tidak melebih-lebihkan ya kualitas barang yang kita jual, dan mengirim pesanan sesuai dengan deskripsi, menjaga komunikasi yang baik, bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Kepercayaan yang terjaga akan melahirkan pelanggan yang setia. Dan seringkali pelaku usaha fokus pada penjualan namun lupa mencatat keuangan. Padahal pencatatan sangat penting untuk mengetahui berapa jumlah keuntungan, besarnya biaya operasional, produk yang paling laku, dan kondisi usaha secara keseluruhan. Gunakan aplikasi sederhana atau catatan digital untuk membantu mengelola keuangan usaha. Dengan pencatatan yang baik, pendengar, keputusan bisnis akan lebih tepat tentunya. Dan pendengar, bisnis online bukan lagi pilihan, melainkan peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat Gayo memiliki banyak produk unggulan ya, yang layak dikenal lebih luas dengan memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepercayaan pelanggan, serta terus belajar mengikuti perkembangan zaman, peluang kesuksesan akan semakin terbuka. Dan pendengar, mari jadikan ekonomi digital secara sebagai sarana untuk mengembangkan UMKM lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkenalkan kekayaan daerah Gayo kepada dunia. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Ekonomi Digital di edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dan saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua dan yang telah setia mengikuti siaran hari ini dengan topik tips pendukung kelancaran bisnis online di daerah Gayo Aceh tentunya. Dan semoga informasi yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin memulai bisnis digital. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz, radio yang menyatukan dan memberdayakan bangsa.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: Pakai suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
0: Kakak, Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke, dek.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dorok. Apalagi

0: mesana tu kita. Masa orang besar korol gitu, anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
4: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
5: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat.
4: Parah.
6: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
8: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
7: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
8: Sama-sama, Ren.
7: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
9: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan asar tiba, kami akan hadirkan rangkaian selawat asikil untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, telah tiba waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Sa, temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
6: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakakku.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Menemani sore Anda, kami sampaikan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id dari Takengon. Air putih merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi tubuh manusia. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan minum air putih yang cukup setiap hari memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan dan membantu berbagai fungsi organ tubuh bekerja secara optimal. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Oleh karena itu, kebutuhan cairan harus selalu terpenuhi agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kurangnya asupan air putih dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti mudah lelah, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Menurut para ahli kesehatan, orang dewasa dianjurkan mengonsumsi sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih setiap hari. Namun kebutuhan tersebut dapat berbeda-beda tergantung aktivitas, usia, kondisi kesehatan, dan cuaca. Selain mencegah dehidrasi, air putih juga berperan penting dalam membantu proses pencernaan, menjaga suhu tubuh tetap stabil, melancarkan peredaran darah, serta membantu mengeluarkan racun melalui keringat dan urin. Konsumsi air putih yang cukup juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit sehingga tampak lebih segar dan terhidrasi dengan baik. Di tengah aktivitas yang padat, banyak orang seringkali lupa untuk minum air putih secara teratur. Padahal, menjaga kecukupan cairan merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Masyarakat diimbau untuk membiasakan diri membawa botol minum sendiri dan mengonsumsi air putih sebelum merasa haus. Rasa haus sebenarnya merupakan tanda awal tubuh mulai membutuhkan cairan. Dengan menjadikan minum air putih sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, masyarakat dapat menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Dan pendengar, masih terucap selamat sore bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bol. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bul. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Siap.
2: Ih, aku yakin. Aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
5: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
4: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rrideo.co.id. Bermain bukan sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang anak, melainkan bagian penting dari proses tumbuh kembang yang mendukung perkembangan, melainkan juga dengan fisik, mental, emosional, dan juga sosial. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin padatnya aktivitas anak, keberadaan ruang bermain yang aman, nyaman dan ramah anak menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Melalui kegiatan bermain, anak belajar mengenal lingkungan, mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan berpikir, serta membangun keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman sebaya. Bermain juga menjadi sarana bagi anak untuk mengekspresikan diri, mengelola emosi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Para ahli perkembangan anak menyebutkan bahwa ruang bermain yang memadai dapat membantu meningkatkan kemampuan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Aktivitas seperti berlari, melompat, memanjat, atau bermain kelompok membantu anak tumbuh lebih efektif dan sehat. Selain itu, interaksi yang terjadi selama bermain turut membentuk karakter anak, seperti sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan empati terhadap sesama. Namun pendengar, seiring berkembangnya teknologi digital, waktu bermain anak di ruang terbuka cenderung berkurang. Banyak anak yang lebih sering menghabiskan waktu di depan gawai dibandingkan berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, sekolah maupun pemerintah untuk menghadirkan lingkungan yang mendukung aktivitas bermain yang sehat dan edukatif. Keberadaan taman bermain, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga hingga fasilitas publik yang ramah anak menjadi bagian penting dalam menciptakan ruangan tumbuh yang berkualitas. Tidak hanya sebagai tempat rekreasi, ruang bermain juga menjadi wahana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak saat bermain, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain secara aktif dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Momentum Hari Bermain Internasional yang diperingati setiap 11 Juni menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak mendapatkan waktu dan ruang untuk bermain. Dengan menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, masyarakat turut berinteraksi dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dan pendengar, kami informasikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia untuk esok 13 Juni 2026. Adapun pertandingan yang berlangsung pada pukul 2 dini hari ya, untuk besok kami informasikan untuk Anda pendengar antara Kanada dan Bosnia di grup B dengan jadwal pukul 2 dini hari. Dan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, grup D antara Amerika Serikat dengan Paraguay. Dan Anda dapat mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia di Pro 1 RRI Takengon dan juga Pro 2 RRI Takengon tentunya. Dan mendengar, kami informasikan juga tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti, Lintas 17 akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
0: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan, kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korea

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter Sekorwin Nusantara 13 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Kio, mengantarkan lintas 17. Siapa menjadinya menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 12 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, truk semen hantam ruko di Temang Gajah, warga dilaporkan meninggal dunia. Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Siaran berita jaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sopa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Salam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Insiden ledakan terjadi di kamar mesin kapal KMP Aceh Hebat 2 yang hendak bersandar di dermaga pelabuhan Ulu Banda Aceh. Dalam ini dilaporkan 14 orang terluka. Laporan reporter Muzi.
1: Sebuah insiden ledakan yang disertai kebakaran terjadi di kamar mesin kapal motor penyeberangan KMP Aceh 2 saat kapal tersebut hendak bersandar di pelabuhan Ulu Banda Aceh sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 14 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis. Kapal milik pemerintah Aceh itu diketahui baru saja tiba di pelabuhan Ulu Banda Aceh yang berlayar dari pelabuhan Balong Sabang. Kapal tersebut bertolak dari Sabang sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sebelum tiba di pelabuhan Ulu Banda Aceh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima RRI, ledakan terjadi ketika kapal sedang di dermaga setelah proses pelayaran selesai. General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan penyebab pasti insiden tersebut masih diketahui dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dia menyebutkan sebanyak 14 korban dilaporkan mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Mayoritas korban diketahui merupakan taruna Politeknik Pelayaran yang sedang menjalani praktik kapal KMP Aceh 2. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan intensif.
2: Baik, kejadian di kapal Aceh 2 memang ada letupan di kamar mesin, namun kami akan melanjutkan investigasi ya terhadap kejadian ini, dan tentunya kami fokus saat ini terhadap korban yang sedang ke rumah sakit. Kami juga berduka cita kejadian ini.
1: Peristiwa ini, sejumlah penumpang yang seharusnya akan berlayar dengan KMP Aceh Hebat 2 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat terpaksa ditunda dan dialihkan dengan kapal KMP BR. Pantauan RRI di pelabuhan Ulu Banda Aceh, ada ratusan penumpang tertahan di pelabuhan Ulu Banda Aceh, baik penumpang yang menggunakan roda 2 maupun penumpang yang menggunakan roda 4. Dari Aceh, reporter Munzir Budiana.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memperkuat upaya mewujudkan sekolah ramah anak dengan menjalin kerjasama lintas instansi sebagai langkah menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, dan bebas dari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Nafeta.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh bersama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi Kota Banda Aceh, menandatangani kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Kamis 11 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini pihaknya memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas guru dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga lingkungan sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Nah, ini adalah penting untuk membantu agar sekolah-sekolah itu bisa aman, nyaman, dan eksklusif bagi anak di sekolah itu sendiri.
3: Sebelum penandatanganan kerjasama, para guru PAUD juga mengikuti workshop penguatan mental dan pengelolaan emosi dengan tema penguatan pengelolaan emosi dan kesehatan mental untuk praktik pengasuhan dan pembelajaran ramah anak. Kegiatan ini bertujuan membekali para pendidik dengan kemampuan mengelola emosi, memahami kesehatan mental, serta menerapkan pola pengasuhan dan pembelajaran yang lebih ramah anak. Melalui kerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lembaga PAUD juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk edukasi mengenai perlindungan anak, penguatan peran keluarga, hingga pemenuhan administrasi kependudukan bagi peserta didik sejak usia dini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menerima dividen tahunan dari Perumdam Tirta Daroy senilai 9,59 miliar. Selanjutnya dilaporkan TC Maulidia.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Parumdam Tirtadaroy menyerahkan dividen tahun 2025 kepada pemerintah Kota Banda Aceh senilai 9,59 miliar rupiah. Menurut Direktur Utama Parumdam tersebut, Teuku Novizal Ayub, bahwa pihaknya terus berupaya memberi pelayanan optimal kepada para pelanggan.
6: Wali Kota, ini dividen tahun buku 2025 PDAM yang alhamdulillah lebih meningkat sedikit dari tahun lalu. Ini tentunya bukan keberhasilan BDM, ini keberhasilan Pemko Kota Banda Aceh yang sangat mendukung operasional.
5: Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Tirtadaroy atas kerja kerasnya. Diharapkan capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Iliza turut mengungkapkan terima kasih kepada seluruh warga Banda Aceh yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan kota.
7: Perubahan, ada kesadaran juga dari masyarakat kita yang terus berkontribusi untuk Kota Banda Aceh. Terima kasih PDAM, berkah selalu dan insya Allah tahun depan lebih meningkat. Insya Allah. Jazakumullah wa barakallah.
5: Adapun dana dividen diserahkan sebagai pendapatan asli daerah PAD guna mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan oleh masyarakat di Nanti. Berikut laporan Aldo Numero.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nanti Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang dilakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang mengungkapkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
2: Tahu saya kalau yang bukan subsidi setiap bulannya itu ada apa perubahan harga, bisa naik bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap, belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi harganya tiap bulan itu naik, bisa naik bisa turun harganya.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
3: Biasanya habis Rp40.000 udah punya tangki. Sekarang Rp50.000. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
1: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp100 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamax Dex Rp24.800 per liter. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Lombok kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo.

0: 7 orang terpidana pelanggar kanun jenayat di Kabupaten Gayo Lues jalani hukuman cambuk yang dieksekusi oleh kejaksaan tempat. Selanjutnya disampaikan Alvarin.
1: Kejaksaan Negeri Gayo Lues bersama Satpol PP dan WH melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 7 terpidana pelanggar kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Para terpidana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus minuman keras dan zina. 2 pelaku zina dijatuhi hukuman hudud sebanyak 100 kali cambuk. Namun eksekusi terhadap terpidana perempuan berinisial SS umur 34 tahun ditunda karena sedang hamil. Sementara pasangannya S umur 30 tahun tetap menjalani hukuman 100 kali cambuk. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gayo Lues Iqbal mengatakan bahwa SS tetap akan menjalani hukuman cambuk setelah melahirkan dan dinyatakan sehat oleh tim medis.
2: Terpidana itu melanggar pasal 37 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayah. Junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Itu hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
1: Sementara itu, 5 perdana lainnya masing-masing menjalani hukuman 40 kali cambuk atas pelanggaran yang telah diputuskan pengadilan. Sebelum eksekusi, seluruh terpidana menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik mereka layak menjalani hukuman. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Diduga akibat remblong, truk bermuatan semen menghantam ruko di Timang Gajah. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Selanjutnya disampaikan Bambang Syapa.
3: Satu unit truk khusus bermuatan semen mengalami remblong dan bangunan ruko di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 11 Juni 2026 sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia serta menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan barang dagangan milik warga. Korban meninggal dunia diketahui bernama Suwardi, 59 tahun. Saat kejadian, korban sedang membersihkan tanaman di sekitar lokasi sebelum tertabrak truk yang kembali. Sementara itu, sopir truk bernama Agus Cahyono, 48 tahun, warga Desa Sejahtera, Kecamatan Belantang Baru, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke Puskesmas Lampahan untuk mendapatkan medis. Selain sopir, terdapat satu orang penumpang lainnya bernama Dan Warta, 14 tahun, seorang pelajar. Warga setempat, Suherman, mengatakan truk dengan nomor polisi BK8560ZK tersebut melaju dari arah menuju Takengon. Setibanya di kawasan Timang Gajah, pengemudi menyadari sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Truk sempat menghantam tebing dan masuk ke parit, namun laju kendaraan tidak dapat dihentikan hingga akhirnya menabrak deretan ruko di pinggir jalan nasional Takengon Biren. Akibat benturan keras, kondisi truk mengalami kerusakan dan ringsek.
4: Depan mata saya itu terjadi mobil berlaju kencang begitu. Truk bawa semen. Kemudian oleng ke sebelah kiri dan melabrak tebing, kemudian melabrak bangunan itu saja. Itu yang saya lihat. Saya dengar keterangan dari kakak di atas yang ngumpul di sini tadi, gejala remblong ya kayak gitu ya, ada katanya. Laju mobilnya nggak sesuai, nggak wajar. Seorang tak sempatnya saya nggak tahu juga. Menurut keterangan orang itu gejala mobil yang remblong tidak ada di sini. Dari bus di atas. Ada satu orang, seorang ibu yang ada dua ya. Mungkin sekitar 50 sekian, 60 lah. Korban sedang membersihkan kebun, ada sedikit kebun di sana, tanah timun, kalau nggak salah, dia bersihkan itu setiap pagi.
3: Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga menyebabkan kerusakan pada satu unit mobil pick-up, 4 sepeda motor, serta sejumlah barang dagangan milik warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Salah seorang pemilik toko, Abdul Halim, mengaku baru mengetahui adanya kecelakaan setelah mendengar suara benturan keras dari depan tokonya.
4: Saya lagi tidur tadi, Pak. Lagi tidur. Pas kejadian, kalau nggak salah, sekitar setengah 7 lah, kan? Itu kejadian. Untuk kerusakan, Pak? Kerusakan, banyak lagi kerusakan, Pak. Banyak kerusakan. Ada mobil, kereta ada dua, bahkan bekas, abang ini ada anak-anak bukunya, banyak kerusakan, Pak. Ada 3 ruko, kenapa? 3 ruko, Pak. Kira-kira, Pak, ini hasilan kerugian berapa, Pak? Hasil kerugian sekitar 500-300, 500 lah, gimana? Itu, karena
5: Pesta mobil 1, pesta 2.
6: Kalau untuk dagangan, ada yang bisa diselamatkan, Pak?
5: Tidak ada, Pak. Untuk karena sudah juga semuanya, semuanya, Pak. Karena termasuk tempat terserah pun itu habis semuanya, Pak. Kemarin-kemarin habis terjatuh semuanya, Pak.
3: Bagaimana? Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bandar Meriah AKP Safarudin menjelaskan kendaraan diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga bergerak ke sisi kiri jalan dan menabrak seorang warga serta sejumlah bangunan ruko. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi cuaca saat itu cerah dengan arus lalu lintas relatif sepi. Ruas masih kejadian beraspal, lurus dan menurun. Petugas Lantas Polres Bandar Meriah yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban, mencari keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Fuso BL8560JK dan satu lembar SIM B2 umum milik pengemudi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Bandar Meriah untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lumawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia.

0: tragedi jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karung, Sabang pada tahun 2007 masih dikenang hingga kini. Memasuki tahun ke-19, semangat pengabdian para prajurit yang gugur terus menjadi teladan bagi penerus penerbangan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya disampaikan Dia Novitaria.
1: Peristiwa jatuhnya pesawat TNI AL jenis Nomad P833 di perairan Ujung Karang Sabang pada 30 Desember 2007 masih menjadi bagian penting dalam sejarah penerbangan TNI Angkatan Laut. Memasuki tahun ke-19 sejak kecelakaan tersebut terjadi, semangat pengabdian para korban terus dikenang melalui kegiatan tabur bunga yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tabur bunga tahun ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Upacara dilaksanakan di perairan Ujung Karang yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat Nomad P833. Pasop Lanudal Sabang, Kapten Laut E. Budi Wahyu Sejati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para personel penerbangan TNI AL yang gugur saat menjalankan tugas negara.
2: Upacara tabur bunga ini menjadi momentum bagi kita penerbangan angkatan laut untuk mengenang jasa para pahlawan khususnya yang di penerbangan angkatan laut. Jadi untuk pelaksanaan di Sabang sendiri kita laksanakan di Ujung Karang, tempat dulu tragedi pesawat kita jatuh dan seluruh personil kru tidak terselamatkan.
1: Menurutnya, Ujung Karang dipilih karena menjadi saksi tragedi Nomad P833 yang jatuh saat melaksanakan penerbangan dari Sabang menuju Medan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu kecelakaan yang paling dikenang dalam sejarah penerbangan TNI AL di wilayah Barat Indonesia. Pesawat yang membawa 7 personel itu dilaporkan mengalami gangguan mesin sebelum jatuh ke laut sekitar 1 km dari ujung landasan Bandara Maimun Saleh pada 30 Desember 2007. 5 personel gugur dalam kecelakaan tersebut, sementara 2 kru lainnya berhasil selamat. Selain mengenang para korban, Lanudal Sabang juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim di sekitar Gampung Ujung Karang. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-70 penerbangan TNI AL sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Peristiwa jatuhnya pesawat.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI 9 Kota Selasar, Pukul 17 Aceh. Atian Anda akan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di
3: demikian, lintas 17 sore ini, produksi.

Demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah Simpang, Tiga Redelung, Bandar Meriah. Dan mendengar kami akan temani aktivitas Anda di sore menjelang petang ini dengan lagu-lagu gayo dan informasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz dan salam sehat untuk Anda semua. Tetap semangat dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

bukan sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Di usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial X, Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi desa Merah Putih. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 18 lewat 52 menit.

0: waktu Indonesia bagian Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib tiba, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda semua. Dan akan dilanjutkan dengan pengajian sebelum kumandang azan maghrib tiba nantinya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, Dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan pendengar bagi Anda yang sudah menjalankannya. Dan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7%.

0: persen murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
2: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan.
4: Akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota RI. Ini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yerika Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, Untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
7: Jadi kita ada program namanya Kampus Pranam. Kampus Pranam itu sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
6: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
8: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
6: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampus Primer menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2000 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut Raw. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Topik salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Topik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Topik.
11: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang itu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
12: Oke, mau ziarah di sini?
11: Iya, ziarah.
12: Rombongan dari
11: 74 KBH Al-Mabrur ini.
12: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
11: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
10: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di

0: sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Transisi Arab Saudi Syarikulah Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah. Sebanyak 1000

0: selengkapnya. Aen.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada menurut informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
2: Karena pada
1: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnela Kandi melaporkan.
3: Pada pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke tanah suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.

0: Fenomena jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun jumariah nampak semangat untuk beribadah.
1: Beribadah sama-sama pergi apa tuh, ambil umroh apa, bagaimana? Sama kewajib beliau, alhamdulillah kuat sekali beliau, juga dari musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean,
2: gimana
1: lemparkan yang badalkan, karena beliau memang selama 2 hari.
2: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid gak lancar,
1: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
0: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
3: Anak beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
0: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Carmila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha interim kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Bari melaporkan selanjutnya.

0: strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia-Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita mengingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
0: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, rekomendasi dari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Happy birthday, America. Cheers.
5: Informasi macam negara lain.

0: perairan India, Mukesh Mangal, dan seluruh awak kapal tanker MT Jir berhasil dievakuasi selamat setelah kapal itu diserang oleh angkatan laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihan di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
2: To be honest, I don't get that nervous.
3: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah memper-

0: Dan saya pikir kita mencapai hal di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
1: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
2: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Tapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera. Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inggris. Pada besok pagi pukul 8 waktu barat, Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak emas besar seperti tahun 1994. Saat itu, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
0: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2026 tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan juga nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama seperti biasa di malam hari ini. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam ini dengan judul Menjaga Waktu Amanah yang Sering Terlupakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema Mimbar Agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja, dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu, menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan, serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau menuntut ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Waktu Amanah Yang Sering Terlupakan. Nah, jangan kemana-mana pendengar, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Sembari juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin, Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan lu gak mau ngorok?
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat pengrasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Nggak ngerti cerita gue. FYI for yay info.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah."
1: Allah!

الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, "Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain." Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. "Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas, pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, berhatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pendengar di malam hari ini di edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita akan berbincang lebih lanjut di malam hari ini pada program Ruang Komunitas ya. Kita akan berbincang lebih lanjut di dunia kucing nih. Mungkin bagi pendengar semua yang hobi atau menggemari kucing nanti bisa mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Terkait dengan topik kita pendengar, cat lovers Banda Aceh dari hobi menjadi aksi sosial untuk selamatkan kucing yang terlantar ya. Bersama kita di malam hari ini sudah tersambung melalui sambungan video call ya dengan Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Sehat Ibu ya? Ya, sehat ya. Cuman suara Ibu tidak keluar nih di studio. Ya, halo, cek, selamat malam. Oke. Mohon maaf pendengar, ada sedikit gangguan teknis terkait jaringan di studio kita nih. Oke. Kita coba. Halo, selamat malam Ibu.

Bukan. Oke, mohon maaf mendengar ada sedikit kendala teknis terkait jaringan kita di malam hari ini. Ibu Natalina bisa mendengarkan suara saya, tapi saya di studio tidak bisa mendengarkan suara Ibu Lina begitu ya. Nanti coba kita hubungi kembali. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di program Ruang Komunitas Pendengar di edisi malam hari ini, di hari Jumat 12 Juni 2026. Tadinya kita sempat mau terhubung melalui video call ya bersama narasumber kita di malam hari ini. Cuman karena ada sedikit trouble terkait dengan jaringan, akhirnya kami putuskan untuk tersambung melalui telepon ya dengan narasumber kita, Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Nah, kalau boleh berkenalan dengan Cat Lovers Banda Aceh ini, awal mula terbentuknya seperti apa Ibu? Dari tahun kapan ini?
1: Cat Lovers Banda Aceh itu kita berdiri tahun 2017.
0: Okay.
1: Di bulan Desember. Jadi awalnya memang kita sesama pecinta kucing bertemu dalam satu event, waktu itu event PENAS. Jadi di situ ada kontes kucing gitu kan, tapi masih kucing-kucing ras. Nah, jadi kita bertemu di situ, terus akhirnya sepakat, yuk kita duduk-duduk sambil bawa kucing. Nah, dari situ akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya bagus juga ya kalau kita punya satu wadah. Jadi untuk kita bisa berkumpul, kita bisa sharing sama-sama, karena mungkin kita sebagai sesama pecinta kucing kan ada hal-hal yang bisa kita sharingkan tentang kucing-kucing kita yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, tapi kita paham, saling paham gitu. Nah, jadi kita butuh teman yang sefrekuensi. Akhirnya dibentuklah komunitas ini.
0: Oke, kalau boleh tahu untuk saat ini total jumlah anggota keseluruhan berapa Ibu Dokter nih?
1: Kalau anggota keseluruhan kita nggak ada data yang ininya sih, cuman kita punya WhatsApp group itu udah 200 lebih anggotanya di situ, tapi ada juga yang memilih tidak bergabung di WhatsApp group, tapi setiap kegiatan-kegiatan yang kita buat dia akan selalu hadir. Ada juga yang seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau berbicara kegiatan, apa ada kegiatan rutin? Mungkin setiap minggunya ada kopi darat, mungkin bagi anggota-anggota, atau ada event-event lainnya tiap bulan, atau bagaimana ini Bu Dokter?
1: Iya, kalau kita ada event mingguan. Ada juga event bulanan dan ada event yang memang setahun dua kali kita buat. Jadi kalau yang mingguannya itu kita ada gathering di Car Free Day. Kalau nggak di Car Free Day, kita biasanya juga ada kedai-kedai kopi yang undang kita untuk bawa hewan-hewan kita dan mengedukasi di situ. Kemudian kita juga ada kegiatan street feeding, yaitu memberi makan kucing jalanan setiap hari Jumat. Kemudian kalau untuk rescue itu hampir setiap saat lah kita lakukan. Jika ada kucing yang kita temukan sakit atau yang dibuang atau yang memang korban kekerasan manusia gitu, itu memang itu tidak mengenal waktu. Dan kita juga ada kegiatan olahraganya, sport itu untuk cat ownernya.
0: Oh gitu, ada olahraga sportnya khusus buat kucing begitu Bu ya?
1: Bukan. Ownernya juga.
0: Oh, untuk ownernya ya.
1: karena kalau ownernya sehat, kucing-kucingnya juga akan sehat. Kita nggak mau kan, karena berkaca ya dari pengalaman yang udah-udah, ownernya sakit, terus akhirnya harus merelakan kucingnya dihibahkan, atau ownernya sakit, akhirnya kucing-kucingnya jadi terlantar, jadi kelaparan, jadi sakit, jadi tidak terawat lagi. Nah, dari situ maka kita juga ayo sebagai cat owner itu, kalau kita mau berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap kucing-kucing kita, kita harus sehatkan diri juga gitu.
0: Oh iya, kalau Ibu sendiri secara pribadi sudah lama kan menyukai kucing atau mungkin baru beberapa tahun ini?
1: Saya sebetulnya saya udah lama dari kecil, kecil saya memang suka sama hewan. Cuman karena saya baru pindah ke Acehnya itu pasca tsunami. Saat itu kan kondisi Aceh juga nggak memungkinkan ya untuk memelihara kucing. Dan saya baru mulai serius itu di tahun 2012.
0: Oke, nah kalau berbicara data, mungkin ada nggak Bu data yang sudah dicatat mungkin oleh Cat Lover sendiri, berapa sih jumlah kucing yang sampai saat ini dalam tanda kutip mungkin sudah diselamatkan atau mungkin diadopsi untuk orang-orang komunitas sendiri?
1: Kalau untuk yang sudah ini oleh kita, nggak ada terhitung sih ya sebetulnya, karena yang namanya kita satu orang rata-rata dalam satu bulan itu bisa menyelamatkan 2-3 ekor. Tapi memang tidak diekspos. Kalau yang ini, kecuali yang diekspos itu kalau yang memang parah untuk memberikan contoh atau menjadi korban kekerasan manusia. Nah, itu yang biasanya kita ekspos. Tapi kalau yang anak kucing dibuang, anak kucing ditemukan sakit, atau kucing yang sakit, itu biasanya kita internal aja. Rata-rata tiga dalam satu bulan itu adalah 3-3 ekor itu setiap anggota yang aktif untuk merescue ini.
0: Oke. Dari komunitas sendiri ada nggak, Ibu, kriteria khusus mungkin? Dalam tanda kutip, kucing-kucing yang bisa diselamatkan, ada kriteria khususnya nggak mungkin?
1: Nggak ada, tapi kita berprinsip gini, kita bukan nggak menerima laporan dari orang, tapi kita lebih menyukai kalau kita yang bertemu dengan kucing itu, maka kita yang berkewajiban untuk merescue dan menyelamatkan kucing itu. Karena artinya kita berjodoh dengan kucing itu. Yeah. Karena beberapa kali juga kan kita mendapatkan laporan, ini di sini ada ditemukan kucing begini-begini, tapi ketika kita ke lokasi, kucingnya udah nggak ada, karena dia kan bergerak terus tuh. Yeah. Nah, jadi kalau kita yang bertemu, alangkah baiknya langsung kita yang menyelamatkan, semampu kita.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari ibu sendiri nih, Bu Dokter, selama sepengalaman ibu sejauh ini, penyelamatan kucing yang paling berkesan ini yang seperti apa? Di daerah mana waktu itu menemukan kucingnya nih, Bu?
1: Yang paling berkesan itu di ini yang saya temukan di pasar.
0: Oh, di pasar.
1: Jadi saya pikir dia sudah mati. Saya pikir sudah mati, dibuang orang karena ada di tumpukan sampah. Tapi waktu itu saya lagi mau buang sampah juga. Terus saya lihat, ya kasihan, dibuang begitu aja gitu kan. Saya pikir memang udah mati, nggak taunya ada suara rintihan dia. Saya lihat, masih bernafas kok. Nah, saya bawa pulang, badannya udah disemutin semua.
0: Oh, berarti ibu mengira kondisinya sudah dalam keadaan mati kucing itu ya?
1: Iya, karena memang udah kurus, tinggal tulang dibalut kulit, betul-betul. Jadi saya pikir ya memang udah mati beberapa lama gitu kan. Yeah. Rupanya dia masih hidup. Jadi saya bawa pulang, sebetulnya saya bawa pulang tuh, saya pikir gini, ini saya bawa pulang, mungkin gak lama lagi ya saya makamkan lah di rumah. Saya pikir gitu. Rupanya sampai hari ini alhamdulillah hidup dan sehat ya.
0: Oke. Kalau dari komunitas sendiri berarti sampai saat ini ada untuk rumah singgah gak, Ibu, untuk kucing-kucing yang terlantar ini?
1: Kalau dari komunitas kita tidak menyediakan tempat secara khusus, karena kan terlalu ribet juga. Terus kita semua kan juga rata-rata ada kesibukan. Sementara kalau itu tempat penampungan atau shelter, itu kan dia harus ada yang memang fokus atau ada yang dipekerjakan di situ. Nah, kita belum mampu. Tapi secara perorangan, secara personal, kita menampung di rumah kita masing-masing.
0: Oke. Sejauh ini kalau misalkan ada masyarakat yang ingin mungkin adopsi atau adopsi lah berarti ya bahasanya ya. Kalau ada yang mau adopsi, misalkan saya pribadi nih menemukan kucing yang terlantar di jalan, apa bisa langsung saya adopsi atau bagaimana prosesnya nih, Bu?
1: Bisa. Jadi kalau kita nemukan kucing sakit atau kucing luka, terus muncul rasa iba dan kita mau membantu, bisa langsung kita bawa aja. Terusnya kan sekarang juga klinik-klinik dokter hewan itu sudah banyak di mana-mana. Jadi bisa kita bawa ke klinik dulu untuk kita cek apa problem dia. Kalau cuman kelaparan ya udah berarti kita bawa pulang, kita perbaiki nutrisinya. Tapi kalau misalnya dia memang ada sakit atau apa, ya baiknya kita obatin dulu.
0: Oke. Beberapa hari yang lalu juga saya sempat lihat di Instagram Cat Lovers Banda Aceh nih, ada ngasih makan kucing jalanan nih, Bu ya. Kalau saya tidak lihat waktu itu. Itu memang dananya disediakan dari anggota atau memang ada kerjasama sama pihak luar gitu?
1: Enggak, jadi kalau yang kemarin kita biasanya ada donatur. Oh, ada donatur, okay. Dan kita ada sponsor dari produk-produk pakan. Kalau yang hari Minggu kemarin di Car Free Day, itu kebetulan minggu sebelumnya waktu kita Car Free Day, ada satu ekor kucing jalanan yang memang menetap di situ, jadi ikut bergabung sama kita, terus dia cari perhatian gitu. Nah, kita videokan, kita up video dia. Jadi sebetulnya lebih ke ini sih, ke masyarakat. Jadi kalau ada yang bertemu dia, lokasinya di sini, nah, tolong berikan makanan untuk dia, karena dia tidak galak, dia tidak menyerang gitu kan. Dia baik budi. Rupanya dari video itu ada yang tersentuh dari Medan, kemudian menghubungi kami dan mengirimkan pakan 40 kilo. Itu minta tolong dibagikan untuk siapapun yang bertemu kucing jalanan gitu kan, jadi diberikan. Maka kami bilang itu dari kita namain kucing itu kan Abang Barong, dari Abang Barong untuk saudara-saudaranya yang lain yang di jalanan.
0: Oke, berarti bisa open donasi berarti begitu. Karena yang saya tahu namanya kucing kan sering berpindah-pindah Ibu ya. Tapi kenapa kucing itu bisa menetap di situ ya? Hebat
1: menetap berarti kucing. Iya betul. Karena sebetulnya kan kucing ini dia nandain wilayah. Jadi kalau dia udah merasa nyaman di wilayah itu, dia gak akan kemana-mana. Atau sebetulnya si pemilik toko sebetulnya memberi dia makan, merawat dia. Cuman kan gak bisa memelihara di dalam atau gimana, karena mungkin kondisi ya, apa dia memang toko jualan makanan atau si owner toko tidak mengizinkan. Jadi akhirnya ada yang memberi makan, ada yang memberi perhatian, maka dia tidak berpindah, dia udah nyaman di situ.
0: Okay. Nah, kalau Ibu sendiri melihat masyarakat nih, terkhususnya di Banda Aceh, gimana sih Ibu melihat masyarakat di sana? Apa sudah pedulikah terhadap kucing-kucing yang terlantar, atau misalkan masih acuh nggak acuh aja gitu Ibu, kalau sepenglihatan Ibu di sana?
1: Kalau dari pengamatan kita ya, dari teman-teman pengurus juga, itu di tahun 2022 itu sampai 2022 kita masih banyak mendapat laporan penganiayaan terhadap kucing, terus penelantaran. Tapi semakin kesini itu sudah berkurang, kasus itu sudah berkurang. Kemudian juga yang peduli, kemudian yang merawat, yang mau merescue itu makin banyak. Yang tadinya orang enggak peduli ala kucing kampung, mereka lebih suka kucing-kucing ras yang berbulu panjang. Sekarang enggak. Sekarang kucing-kucing kampung pun gitu kan, kita buktikan kalau dirawat dengan baik, pasti dia akan cantik juga. Jadi udah banyak yang mulai peduli, mulai rescue. Cuma kadang-kadang terkendala karena yang merescue-nya adalah anak kos, ibu kos tidak mengizinkan. Atau yang merescue-nya kondisinya tidak ada dana, karena yang namanya kita bawa ke dokter hewan kan pasti memerlukan biaya. Itu ya, berarti, itu sih problem.
0: Ya, berarti intinya sebetulnya edukasi berarti Ibu ya, kalau dari tahun ke tahun sudah semakin menurun berarti ya, masyarakat jadi semakin peduli gitu ya. Nah, kalau dari komunitas sendiri sejauh ini apa rutin memberikan edukasi kepada masyarakat nih, terkhususnya untuk kucing-kucing yang terlantar di Banda Aceh?
1: Ya, kita rutin di acara-acara Car Free Day itu. Terus udah gitu kan kita ada menggelar lomba-lomba juga kan untuk kucing-kucing. Sengaja yang kami expose itu adalah untuk kucing-kucing kampung. Jadi contohnya kan, kalau dulu kalau ada yang mau hibahkan kucing kampung atau nemu kucing kampung mau rescue, dia pasti lihat dulu ekornya, mencari yang ekornya sempurna, ekornya panjang kayak gitu. Tapi ketika kita buat lomba-lomba, kita bikin nih lomba ekor terpendek. Nah, jadi orang mulai nggak pilih-pilih lagi. Ekor yang pendek-pendek pun diambil. Lomba ekor terunik, lomba warna terunik, pokoknya yang gitu itu. Tapi kita lebih fokuskan kepada kucing-kucing kampung. Nah, dari situ orang mulai berani mengekspos yang tadinya kucingku kan jelek cuman kucing kampung, tapi sekarang sudah berani mengekspos ini kucingku dan udah bangga dengan kucingnya sendiri.
0: Iya, jadi nggak asal pilih-pilih masyarakat ya, makanya sengaja dibuat lomba seperti itu Ibu ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, baik.
1: Terus kita juga kadang bikin lomba untuk ini kan, bikin video atau bikin foto bersama kucing jalanan, street feeding, kemudian juga lomba video untuk rescue, apa ya, kita bikin bukan video, setiap event kita bikin dari jalanan ke pelukan. Nah itu kisah-kisah rescue kucing, penyelamatan, perjuangan kita bersama kucing kita sampai dengan titik ini gitu. Itu kita lombakan ya. Juga
0: termasuk kisah yang tadi Ibu sampaikan juga, menemukan kucing jalanan di pasar yang dikira sudah mati ternyata masih hidup, itu luar biasa sekali Ibu.
1: Iya.
0: Kan karena mungkin kalau saya melihat tingkat kepedulian masyarakat dari tahun ke tahun semakin bagus begitu ya, terutama untuk kucing-kucing betul. Jalanan ya. Betul. Nah, kalau misalkan ada kawan-kawan kita, pendengar-pendengar kita mungkin yang ingin bergabung nih Bu, menghubungi siapa atau bisa langsung menghubungi sosial media atau di Instagram, di Facebook Bu?
1: Iya, bisa menghubungi sosial media kita, DM aja di Instagram Catlovers Banda Aceh. Atau kalau dia misalnya di area Banda Aceh, bisa ikut aja, bisa datang ke kegiatan-kegiatan yang kita buat. Nanti kan di situ juga ada kami, bisa langsung bergabung.
0: Oh, itu rutin tiap minggu pas lagi Car Free Day, Bu ya?
1: Iya, pas Car Free Day, dan kebetulan minggu besok kita ada di salah satu kedai kopi. Karena dari kedai kopi itu mengundang, dan di situ kita bikin lomba-lomba juga.
0: Oke, ya. Baik Ibu, terakhir mungkin Ibu sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kepedulian terhadap kucing dan hewan-hewan yang terlantar ini Bu, sebagai penutup silakan.
1: Oke, jadi kalau untuk kucing-kucing terlantar atau kucing-kucing jalanan ini, kita boleh merescue mereka, kita boleh menyelamatkan mereka, tapi ingat kita tetap harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan, bukan berarti semua kucing yang ada di jalanan harus kita ambil, harus kita angkut. Kita berkaca dulu pada kemampuan diri kita. Kemudian ketika kita sudah komit untuk merescue mereka, untuk merawat mereka, kita harus ingat bahwa yang namanya merawat itu bukan cuma sekedar memberi makan dan minum, tapi dia juga butuh perhatian, butuh diajak main, dan itu untuk seumur hidup. Hidupnya kucing atau hidupnya kita. Jadi gak ada yang namanya seorang cat lovers atau yang namanya kita sudah komit, ada istilah pensiun. Itu tidak ada. Tidak ada juga istilahnya FOMO, ikut-ikutan sementara, nanti kalau udah bosan tinggalkan atau kembalikan lagi ke pasar, kembalikan lagi ke jalan, itu tidak ada. Itu aja. Jadi komitmennya tolong dijaga seumur hidup.
0: Iya. Intinya komitmen Ibu ya, jangan sampai nanti kita sudah adopsi ternyata orangnya bosen, dibalikin lagi ke tempat asal gitu ya.
1: Iya, banyak yang gitu. Atau enggak di steril. Nanti udah berkembang biak banyak, udah pusing sendiri kan. Terus terakhir bilang, apa ini saya buang lagi aja ke pasar. Anak-anak kucing yang mau dibuang ke pasar, induknya tetap dia pegang. Nah itu juga kan enggak bagus.
0: Ya, jadi untuk pendengar semua atau rekan-rekan kawan-kawan semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi Instagram sosial media dari Cat Lovers Banda Aceh. Nanti bisa tanya-tanya di sana kapan ada kegiatan, kapan ada kumpul-kumpul. Sering-sering dipantau aja Instagram dari Cat Lovers Banda Aceh ya. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak nih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini di program Ruang Komunitas. Terkait dengan topik kita tadi, Cat Lovers Banda Aceh dari hobi menjadi aksi sosial untuk selamatkan kucing yang terlantar, dengan narasumber kita Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Terima kasih Ibu, nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Salam-salam sama keluarga di rumah Ibu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah berbincang kita di malam hari ini dengan narasumber kita di program Ruang Komunitas edisi kali ini dengan Ibu Dr. Natalina Kristanto selaku Ketua Cat Lovers Banda Aceh. Dan kita cukupkan untuk program Ruang Komunitas di edisi kali ini. Pendengar, kita berjumpa kembali di Ruang Komunitas edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Kita beranjak terus dengan rangkaian program-program selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah memastikan kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Hardianto menyampaikan terkait dengan hal tersebut. Sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6. Tahun 2026 menjadi pelaksanaan sensus ekonomi yang ketujuh sejak pertama kali digelar di Indonesia. Ia menjelaskan pendataan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data lengkap mengenai berbagai aktivitas usaha dan kondisi perekonomian masyarakat yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi daerah, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kita beranjak ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali

0: ke masa silam. Para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Waduh lagunya. Menyatui hatiku dan hatimu ya. Satukanlah hati kami dari Dian Piscesa. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam-malam kayak gini ya, suasananya syahdu dengan lagu-lagu yang mellow ya. Tapi jangan bawa suasana juga. Ya, satukanlah hati kami. Ini lagu Dian Piscesa, ini dirilisnya di tahun 89. Jadi lagunya mungkin kalau saya tarik kesimpulan, ini bercerita tentang orang yang sama-sama saling mencintai tapi terpaksa oleh keadaan harus berpisah. Yang satu pergi mengejar cita-cita, yang satunya lagi berharap supaya yang pergi bisa balik lagi. Makanya jadi judulnya Satukanlah Hati Kami ya. Jadi walaupun mereka berjauhan secara jarak, si perempuan ini berharap semoga si laki-lakinya itu bisa tetap selalu mengingat dirinya, dan mudah-mudahan di kedepannya, di masa yang akan datang, hati mereka berdua bisa bersatu. Ya itu saya kalau melihat dari liriknya ya, nggak tahu sebetulnya lagunya ini bercerita tentang apa. Jadi pada intinya seperti itu sih ya kalau saya lihat dari liriknya. Selamat malam pendengar semuanya. Selamat bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, yang mau gabung, kirim-kirim salam, request lagu-lagu nostalgia, tentunya lagu era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal. Bisa langsung kirimkan WhatsApp-nya di nomor 0852-7082-5272 ya. Atau bisa juga melalui line telepon kita 0821-6585-4676. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo juga teman malam.
0: Halo Kamoy, ngapain?
1: Ini kan lagi nungguin Ruang Rindu bang.
0: Oh, oke. Okay. Hari Jumat nih. Dari pagi ngapain aja dari tadi?
1: Gak ada.
0: Seperti biasa.
1: Seperti biasa.
0: Sehat yang yang paling penting sehat kan? Sehat ya.
1: Yang penting sehat lalu bang Rudi. Panjang umur, jumpa lagi bang Rudi.
0: Yang penting sehat, dompetnya tebal, dan jangan
1: itu lupa dompet bahagia. Yang kurang sehat Bang Budi, kalau Bang Budi udah tak bulan muda ya.
0: Yang paling
1: kamu penting tiap hari bulan tua.
0: Yang paling penting jangan lupa bahagia. Kamu selalu bilangnya begitu, jangan lupa bahagia.
1: Yang penting semangat, jangan lupa bahagia.
0: Mau ada duit, nggak ada duit, yang penting bahagia.
1: Yang penting bahagia Bang Budi.
0: Tapi kalau zaman sekarang kalau nggak ada duit gimana mau bahagia ya?
1: Ada duitnya tapi kayaknya pas-pasan gitu.
0: Iya kan?
1: Kalau mau pergi ke luar negeri yang nggak bisa kayaknya.
0: Oh nggak bisa. Tapi
1: kalau di rumah ya pas-pasan lah gitu.
0: Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia juga nggak kalah kok, wisata-wisatanya mantep kok.
1: Maksudnya kan jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ya. Muter-muter keliling-keliling danau juga udah termasuk jalan-jalan itu.
1: Iya lah Bang Budi, kan di kita Indonesia aja kayaknya kayak gak bosan gitu.
0: Bosan ya? Enggak, tapi kan Indonesia luas tahu. Kamu dari semua wilayah Indonesia udah pergi kemana aja?
1: Setiap apa itu tempat permainan udah pergi Bang Budi.
0: Indonesia itu kan luas, apa?
1: Luas, Surabaya, Semarang, Bandung.
0: Udah pernah ke Bali loh.
1: Gitu.
0: Udah pernah ke Bali, ke Jogja?
1: Jogja kemudian.
0: Mantap.
1: Apa pulang dari sana kita bawa baju-baju kayaknya ada tulisan Bali gitu kan?
0: Oh, ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, terus di Kalimantan ke. Ya pokoknya banyak lah di Sulawesi, ada di Manado, ada Bunaken, ada
1: iya, kayaknya tetap gue aja yang takut
0: banyak lah. Apa tuh?
1: Nanti kita di tanah ini.
0: Enggak lah. Enggak lah. Enggak dong, tapi kalau ke Bali juga saya udah pernah ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, ke Surabaya.
1: Enak juga di sana Bang Dias.
0: Enak, enak. Cuman ya itu karena di sana kan daerah pinggir laut, jadi ya suasananya panas, enggak kayak di sini.
1: Tapi kalau datang gempa, sempat datang gempa itu Bang Budi enggak tahu lah ya.
0: Waduh.
1: Tuhan itu mana?
0: Enggak dong, jangan dong, ya kan? Jadi kamu mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ya terserah Bang Budi lah.
0: Kok terserah
1: apa
0: saya?
1: Apa lagu kita malam ini Bang Budi?
0: Terserah saya?
1: Apa lagunya?
0: Kalau saya pengennya Tak Ingin Sendiri.
1: Tak Ingin Sendiri? Mm-mm. Tentang kehidupan.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Bukan apa?
0: Bukan.
1: Wah ini yang mana?
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Tadi apa yang diputar pada lagunya?
0: Siang malam hanya doa yang kupanjatkan.
1: Iya.
0: Itu lagu aslinya lagu penciptanya siapa Bung? Pokoknya banyak versi lah ini.
1: Poppy Mercury ke?
0: Dian Piscesa ada.
1: Dian
0: terus
1: Piscesa.
0: Poppy Mercury-nya juga ada. Terus kalau nggak salah Betaria Sonata juga ada lagunya.
1: Ayo ya Bang Bu.
0: Banyak versi dia.
1: Apa ya? Satu Ikatan Cinta aja dari Andra Rastati.
0: Satu Ikatan Cinta. Dari Andra Rastati. Ada apa dengan lagu ini?
1: Ya, ingat kenangan lama lah gitu.
0: Kenangan lama.
1: Diputar-putar kalau udah dengar itu kan ya, masa lalu kan.
0: Iya. Nostalgia ya, balik lagi ke masa-masa dulu begitu.
1: Nostalgia zaman gitu.
0: Satu Ikatan Cinta.
1: Satu Ikatan Cinta dari Andra Rastati.
0: Andra Rastati. Oke, silakan salam-salam.
1: Satu lagu anu Bang Budi. Karena kita pertama kan. Kadang orang tua tidur. Tadi hari aja satu lagi. Berharap itu? Tetap bersama itu aja.
0: Berharap tetap bersama.
1: Iya.
0: Berharap tetap bersama. Oke, siap.
1: Dari Arif Putu yang berdua.
0: Silakan salamnya.
1: Kita ini enggak boleh lama-lama Bang Budi apa? Monitornya.
0: Kenapa tuh? Nanti diomel.
1: Nanti di belakang ada orang yang cemburu loh. Kemarin enggak kesuruh kan Bang Tajri putar lagu stres itu enggak mau dia.
0: Lagu stres lagu apa maksudnya?
1: Oh, Nak Irama kemarin itu kan yang itu dangdut.
0: Oh, siang-siang.
1: Iya, Bang Tobi, aku putarin lagu itu aja ya. Lagu stres, ya. Nanti turunkan lagunya untuk orang-orang stres.
0: Memang ada judulnya stres?
1: Bukan ada, Nak Irama.
0: Oh, iya. Oh.
1: Okay. Nanti kita tanya tuh sama Bunda Ana nanti, aku lagu stres itu. Saya bilang sama Bang Tajri, Bang Tajri, saya lagunya itu yang apa? Dari Roma Irama, lagunya judulnya stres. Nanti lagunya itu dikirimkan kepada orang-orang stres.
0: Oh,
1: terus sama orang-orang yang di Palu sana bilang.
0: Kalau yang requestnya stres nggak?
1: Gimana Bang Udi?
0: Yang requestnya stres nggak?
1: Enggak lah. Yang requestnya kan tetap semangat dan bahagia. Ya.
0: Oh, berarti lagunya untuk orang-orang yang stres gitu. Kalau yang requestnya enggak.
1: Lagunya dikirim untuk orang yang stres itu.
0: Boh, ayo dan salam-salamnya nih.
1: Ada orang-orang stres itu di Palu sana kan? di Palu.
0: Laki-laki perempuan?
1: Ada orang sana.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pokoknya siapa-siapa yang stres itu kan gitu.
0: Oke. Okay. Iya, ayo salam-salam.
1: Lebih semangat ya, biar jangan stres setiap hari kan.
0: Oke.
1: Nanti dengar orang bercanda pun ya stres.
0: Oh.
1: Okay. Itu dia maksudnya.
0: Oke bos, siap.
1: Salamnya untuk Bang Budi dulu. Itu mana Bang Budi? Udah semangat tuh Bang Budi.
0: Semangat.
1: Dah?
0: Semangat.
1: Hah?
0: Semangat. Apa nih?
1: Anu Bang Budi di sana semangat ke kabarnya gimana?
0: Oh, Anu siapa? Hmm. Anu siapa? Saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada Anu, nggak ada Ono, nggak ada ini.
1: Saya pernah nggak Bang Budi di sana kabarnya?
0: Oh, semangat, baik.
1: Apa udah bahagia?
0: Baik, baik, semangat.
1: Jangan lupa bahagia dan semangat terus.
0: Nah, itu dia.
1: Ayo. Nah, kan itu yang dimaksud.
0: Oke, ayo.
1: Ayo. Dan salam-salamnya Bang Budi untuk Bang Budi di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Dan PT apa, setiap hari basah-basah gitu, amin, berat-berat.
0: Amin, amin, amin.
1: Nanti kalau apa nanti bersemangat, bahagia nanti.
0: Oke, amin.
1: Apa itu? Apa mukbuang? Pokoknya jangan lupa bahagia lah gitu.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan tak lupa pula Bang Budi untuk para pendengar-pendengar kita. Dan untuk para penggemar-penggemar, dan untuk karyawan dan karyawati gitu Bang Budi kan. Pokoknya belum hari masuk Bang Budi ya?
0: Belum, ini udah 15 menit ini kamu doang sendiri.
1: Enggak apa-apa, biar apa ada stres orang di belakang ini.
0: Oke.
1: Ini itu biasa aja kita putar lagi stres. Biar didengar orang-orang stres itu lagi. Biar jangan stres dia dan kan biar semangat dia tumbuh biar bahagia.
0: Oke, siap, Bo.
1: Dan kalau kopi Abang Budi dari Sabang sampai Merauke Bang Budi.
0: Oke.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitulah ya, kalau kita ngobrol sama Anan-Anan, ya harus sabar ya, harus sabar, nggak boleh marah-marah ya, apalagi sampai stres. Kalau kata kamu tadi ya, jangan lupa bahagia, jangan sampai stres. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih kamu. 15 menit waktu cuma buat kamu doang habis ya. Jadi harap bersabar semuanya, jangan marah-marah, jangan emosi. Memang begitulah kamu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Tuti.
0: Selamat malam
1: Ruang Rindu.
0: Sehat Abah?
1: Saya lihat kembangkan lagu.
0: Iya, mantap. Sehat Abah?
1: Alhamdulillah Mas Tuti, sehat
0: walafiat. Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
1: Pagi tadi ada kegiatannya musyawarah di kantor desa sejenak begitu. Kita itu sholat apa hari ini di Masjid Ar-Rahman di Umang Cucut ya.
0: Kegiatan yang hari Jumat itu gotong royong masih jalan Mbah?
1: Mas, semenjak musibah itu sudah pada bubar kawan Abah ini ya. Yang satu ini sudah sebulan masih sudah sakit tertipan, akhirnya nggak ada kawan Abah.
0: Semenjak bencana November kemarin.
1: Bencana kan? iya. Dan terus putus jembatan untuk ketika S3R kami kan nggak bisa lewat lagi kendaraan ke situ gitu terus. Ya gitulah.
0: Karena waktu itu juga saya sempat lihat kan Abah ngirim foto ke studio itu sendirian.
1: Kalau selalu sendirian sih kayaknya jenuh ya.
0: Nggak ada kawan ngobrol ya?
1: Iya, jenuh gitu ya. Terus kayak dibilang si Amoy tadi, ini orang stres
0: Tapi kan maksudnya kalau kayak gitu kan kegiatannya positif, bukan yang aneh-aneh kan, bagus.
1: Iya, tapi karena siang ini betul-betul stres ini ya, apa dikumpulin sampah kanan kiri kan.
0: Berarti sampai saat ini belum ada pengganti ya, belum jalan ada, lagi
1: belum
0: ya.
1: Belum ada.
0: Iya, mudah-mudahan lah bisa jalan lagi kegiatan seperti biasa, Pak ya.
1: Iya. Cuma ya, ini memang betul pas yang di kita Pak Amoy aja stres itu cocok juga apa enggak stres coba dari 12.300 ke 16.250
0: waduh kalau saya enggak berani komentar nih.
1: Nah itu makanya itu sebenarnya Mas Budi tahu enggak kepanjangan Pertamina itu?
0: Ada kemarin saya lihat singkatan kepanjangannya tuh lupa saya Pak.
1: Masa lupa itu.
0: Kalau nggak salah
1: Pertahunnya minyak naik.
0: Iya betul.
1: Kepanjangan memang ya nggak bisa dipungkiri lagi lah. Ikuti aja, cuman, nikmati aja ya.
0: Cuman sempat kaget juga gitu malam-malam tidur, bangun pagi tahu-tahu udah jebret, udah naik ya kan.
1: Dan sorenya Abah baru bawa jerigen itu 10 liter pertama. Sempat 10 liter karena kan semuanya di rumah ini ya, seperti mati lampu ginset mesin babat ginset. Potong kayu, sinsu, ginse, apa minyak lampu, minyak apa kan, minyak kan gitu.
0: Cuman kalau tahu malam itu bakal naik, langsung aja diborong satu jerigen 35 liter terus ya?
1: Satu gram. Kaget juga Mas Budi. Oke lah.
0: Kaget. Jadi Abah mau dengar lagu apa nih, Bah?
1: Kayaknya malam ini sih sebenarnya sih kepinginnya seperti yang nostalgia tadi, biarkan ku menangis ya. Itu bersejarah sekali Mas Budi.
0: Biarkan ku menangis?
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita putar lagunya Abah. Salam-salamnya nih silakan.
1: Iya, salamnya untuk yang semua yang masih dengerin lah. Di Ruang Rindu ini ya. Iya, dimanapun siap. Berada, semoga sehat dan semangat terus walaupun pertama ku naik. Tanpa pemberitahuan.
0: Semangat semuanya ya.
1: Terima kasih
0: siap
1: Mas Budi.
0: Ya, terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah di Petumpi ya. Waduh kalau ngomongin pertama Pertamina saya juga nggak berani komentar lah ya, cuman agak shock aja kita. Malam-malam enak-enak tidur ya kan, begitu pagi-pagi jebret naik semua harga-harga. Saya aja yang bujangan pusing, apalagi yang udah berkeluarga ya kan. Waduh, waduh. Ini siapa lagi telepon masuk nih? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu berbagi rindu, rindu sama Ruang Budi.
0: Waduh, kemana aja bos?
1: Enggak kemana-mana.
0: Kemana aja, waduh, saya udah lama gak dengar suaranya nih.
1: Tapi suara Bang Budi kagak
0: ada kudengar. Iya, masalahnya kan Bang Amirun mungkin beberapa kali pas lagi saya dinas siaran gak ada telepon.
1: Minya naik, Bang Budi, minya.
0: Aduh, gimana perasaannya waktu pas minyak naik dari 12 ribu jadi 16 ribu, itu perasaannya bagaimana?
1: Ya, perasaannya kan gimana ya? Ya kalau bisa turun lah gitu.
0: Kalau bisa ya kan. Kalau nggak bisa ya mau tidak mau kita harus menerima gitu Bang Amir.
1: Ini ya seharusnya beli 2 liter ya terpaksa beli 1 liter.
0: 1 liter
1: dikurangi.
0: Iya, saya aja yang bujangan aja kaget harga minyak naik, apalagi yang udah berkeluarga ya kan. Waduh.
1: Waduh, kalau Bang Budi bujang kaget, apalagi yang berkeluarga.
0: Nah itu ya kan. karena kalau kita ngikutin harga-harga itu patokan awalnya pasti dari BBM.
1: Semuanya naik Bang Budi. Yang turun ya hujan.
0: Karena barang-barang barang-barang
1: apa sekarang yang dibeli Bang Budi?
0: Berapa tuh 1 gramnya sekarang?
1: Wah, harus minimal Bang Budi.
0: Oh, itu ya.
1: Itu ya sekarang harus ada usul emas mahal ini harus diperkecil lah. Kalau bisa nggak usah harus pakai mayem-mayem lagi.
0: Oh, tapi
1: itu menghambat sunnah Nabi sebenarnya.
0: Itulah ya.
1: Iya kan?
0: Makanya sekarang.
1: Sekarang kan patok emas. Sekian mayem.
0: Sekarang fenomenanya sekarang banyak orang yang bercerai tapi pernikahannya sedikit, jadinya nggak imbang.
1: Itulah emas tadi Bang Budi.
0: Iya, salah satunya itu ya.
1: Itu harus ada ulama-ulama yang harus berpikir gimana supaya sunnah Nabi ini lancar gitu Bang Budi.
0: Kalau 1 gramnya aja 2.500.000, 10 gram aja udah 25 juta, 20 gram udah 50 juta ya kan?
1: Iya, tapi sebenarnya nggak usah pun tinggi-tinggi emas, yang penting pijat kabelnya itu
0: yang penting. Iya kan? Kalau
1: ini mamayam aja udah 50 juta, 40 juta, iya.
0: Enggak, kalau Bang Amirun sebagai orang tua, kalau misalkan anaknya pengen nikahnya di KUA gimana?
1: Bisa.
0: Cuman nikah
1: bagus, praktis.
0: Cuman nikah di KUA gitu tanpa ada pesta besar-besaran misalkan.
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Oh, berarti
1: hijab kabul.
0: Berarti
1: soalnya kan maknanya tuh hijab kabul.
0: Berarti enggak ada masalah dari sisi orang tua begitu ya. Kadang ada aja orang tua yang pengen pesta besar-besaran lah.
1: Itu kan macam. Tergantung anu Bang Budi. Tergantung dana kan begitu. Kalau memang dananya nggak ada, ya yang penting hijab kabulnya ada, sah.
0: Kadang dilema juga, si anak pengennya cuma nikah di KUA, tapi orang tua di
1: Petrokan
0: pengennya harus
1: tradisi, Bang Budi, kan? Tradisi, dibilang kalau nggak ada keyboard itu kawin. Kalau memang kita pesta nggak pakai keyboard, wah itu kawin janda, toh.
0: Kalau saya pribadi memang lebih bagus nikah aja di KUA, undang keluarga-keluarga yang dekat,
1: ikut
0: makan-makan, udah. Kalaupun ada sisa uang tabungan itu buat persiapan mereka di masa yang akan datang gitu.
1: Itu lebih bagus sebenarnya.
0: Harusnya begitu.
1: Iya, itu lebih bagus istilahnya untuk ke depan merasa mengingat udah mikir seperti itu.
0: Ya, cuman ya itu tadi kalau kita bentrokan lagi sama orang tua, nggak semua orang tua berpikirannya seperti Bang Amirun.
1: Iya, sekarang kan lihat siskon Bang Budi. Kalau memang tradisi tadi, wah, Ah, itulah yang mengalahkan. Sama seperti beli daging megang. Mbak beli daging megang kenapa rupanya?
0: Bukan.
1: Cuma udah tradisi.
0: Bukan, kalau
1: saya... Banyak orang negara nggak beli daging megang langsung cerai.
0: Iya sih, bukan. Kalau kalau saya pribadi nih, misalkan saya sebagai orang tua, saya duitnya banyak ya, saya lebih mengusulkan nikah di KUA aja, nggak usah pesta besar-besaran. Jadi uang dari saya nih udah kamu simpan untuk pegangan kamu. Nah, gitu.
1: Nah, bisa, itu bagus juga.
0: Kalau saya ya...
1: Kan, istilahnya kan cerita cocok-cocok kan gitu, yang tujuannya. Seperti itu kita kan ikut aja.
0: Ya.
1: Ini sempat nggak mau pilih perempuan seperti itu gimana?
0: Makanya
1: abang aku testanya besar-besaran. Masa aku nggak ada duduk sandi?
0: Makanya harus dibicarakan dari hati ke hati sebetulnya kayak gitu.
1: Iya. Masa kakak aku testa wah meriah. Kok kita diam-diam aja. Kan enggak seru juga loh jadi.
0: Berarti memang harus dari anak pertama nikahnya di KUA sampai anak terakhir nikahnya di KUA.
1: Iya, kalau anak pertamanya pesta pakai gijong keyboard itu udah berlanjut terus.
0: Mudah-mudahan lah ya harga emas bisa secepatnya turun, kasihan
1: itu
0: nih.
1: Aja solusinya Bang Budi. Nanya ada ulama-ulama yang meringankan untuk mahar lah.
0: Ya.
1: Jadi anak-anak muda bisa lah ngeri kan gitu.
0: Udah.
1: Maksudnya emas nggak perlu lagi banyak kali lah, sampai 10 mayam, sampai 5 mayam,
0: 10 mayam
1: aja lah. Ya.
0: 10 mayam, 10 mayam, 1 mayam aja udah berapa sekarang? Waduh.
1: Nah itu makanya kan.
0: Waduh. Boleh kita. Jadi mau dengerin lagu apa Bang Amirun nih?
1: Aku tuh baca lagu Meriam Belinam,
0: Bang Budi. Apa judulnya?
1: Begitu Indah.
0: Begitu Indah. Siap. Ayo, salam-salamnya silakan.
1: Iya, salam-salamnya ya buat Bang Budi, buat Abah, moga sehat selalu. Baru dengar suaranya juga, Abah. Iya. Moga sehat, Abah ya.
0: Amin, amin.
1: Buat kamu, semua pan-pan RI lah semua. Bang Budi, selamat malam.
0: Siap. Oke, ada lagi Bang Amirun?
1: Itu aja Bang Budi. Cepat pilih Bang Budi, jangan banyak-banyak lagi minta.
0: Aduh, kalau
1: aja Bang Budi.
0: Bukan sayanya gak mau merit. Kalau ngeliatin harga emas sepertinya berkeringat saya jadinya ya kan.
1: Enggak juga, tapi kalau Bang Budi kalau udah punya pacar, ngomong dari hati ke hati mudah itu Bang Budi.
0: Ya, nikah cukup di KUA aja ya.
1: Iya, cerita dari hati ke hati yang penting masa depan ya,
0: nikah
1: itu aja, tabungan.
0: Nikahnya cukup di KUA, kalaupun ada tabungan kita simpan untuk di kemudian hari kan begitu.
1: Iya, itu masa depan deh, masa depan
0: siap,
1: yang perlu.
0: Iya, terima kasih Bang Amirun doanya. Luar biasa.
1: Jadi kalau jangan nggak muncang.
0: Ah siap, aman itu, aman.
1: Iya, satu lagu.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang Amirun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sepertinya udah kepanjangan ini kita terima telepon dari tadi ya. Ada Bang Muklis di Kemili, ini ada WA masuk 0811 6850. Sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Muklis di Kemili. Lagunya dari Club Project, judulnya Yogyakarta. Oke, pulang ke kotamu. Wah, mantap nih. Terima kasih Bang Budi. Terima kasih juga Bang Muklis di Kemili. Ada lagi Bang Mus di Simpang Balik nih. Bang Mus gimana kabarnya, sehat ya? Waktu itu Bang Mus main-main ke kantor RRI Takengon, ketemu sama saya waktu itu. Ngobrol-ngobrol ya. Ditunggu Bang Mus, barangkali mau main-main lagi ke kantor RRI Takengon, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kantor ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Lydia Natalia, Maafkan Diriku. Salam buat semua, spesial buat Abang aja, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nah, ini kata-kata bijak dari Bang Mus nih ya. Kita akan mengerti bahwa rindu yang menyakitkan itu bukan karena jarak yang berjauhan, dan juga bukan pula waktu yang memisahkan kita, namun karena jasadnya sudah dibungkus dengan kain kafan dan namanya sudah tertulis di batu nisan. Ini dalam sekali ini kata-katanya. Oke. Terima kasih Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah ya, nanti kita putarkan lagunya. Terima kasih.

Biarkan Aku Menangis, request dari Abah tadi ya. Sudah kami putarkan lagunya Abah. Dua lagu selanjutnya ada Meriam Bellina, Begitu Indah, tadi di request sama Bang Amirun. Dilanjut dengan Club Project yang berjudul Yogyakarta, tadi di request sama Bang Muklis di Kemili.

Yogyakarta dari Club Project ya, request dari Bang Muklis tadi. Dan kita sudah di sesi terakhir pendengar di program Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Sebagai penutup, lagu terakhir yang di request tadi dari Bang Mus ya, yang judulnya Maafkan Diriku dari Lydia Natalia. Sebagai penutup Ruang Rindu di edisi malam kali ini. Selanjutnya nanti kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan terakhir Maafkan Diriku dari Lydia Natalia.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di program musik budaya pendengar di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kami coba akan hadirkan topik di malam hari ini di program musik budaya, ya, erat kaitannya juga dengan budaya Jawa. Jadi malam ini kita akan coba bahas salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal, bahkan telah diakui dunia, yaitu reog, reog Ponorogo, ya. Sebuah pertunjukan seni yang memadukan tari, musik, cerita rakyat hingga unsur magis yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, ya. Jadi kalau kita berbicara reog Ponorogo ini, apa sih sebetulnya reog Ponorogo, ya? Reog Ponorogo ini adalah seni pertunjukan tradisional yang menampilkan tarian, musik-musik gamelan, atraksi kekuatan fisik, dan juga kisah-kisah legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi ciri khas yang paling terkenal adalah topeng raksasa berbentuk kepala harimau yang dihiasi dengan bulu merak di bagian atasnya, ya. Topeng ini dikenal dengan nama Singa Barong, ya. Jadi lumayan berat juga ini topengnya, ya. Beratnya bisa mencapai 40 hingga 60 kg dan dibawa hanya dengan kekuatan gigi oleh penarinya. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kalau kita berbicara musik pengiring, khususnya dalam kesenian reog, ya, dalam pertunjukan reog ini terdapat iringan musik tradisional seperti kendang, gong, kenong, angklung, trompet juga, ya. Jadi musik-musik tersebut menciptakan suasana heroik, mistis, sekaligus juga meriah gitu, ya. Jadi kita coba bahas nanti gimana sejarah awal mula reog Ponorogo ini bisa tercipta, terususnya di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nanti akan coba kita bahas sesaat lagi, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih di program musik dan budaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang tugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kembali lagi di program musik budaya pendengar di malam hari ini terkait dengan tema kita tadi, Reog Ponorogo, antara seni, sejarah, dan juga legenda ya. Nah, kalau kita berbicara sejarah dari Reog Ponorogo sendiri, asal usul Reog Ponorogo ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya. Ada banyak beberapa versi cerita yang berkembang di masyarakat. Ada versi Kerajaan Bantarangin. Nah, versi ini paling populer ya, menceritakan tentang Raja Kelana Suwendana dari Kerajaan Bantarangin yang ingin meminang Putri Songgolangit dari Kediri. Namun sang putri ini memberikan syarat yang bisa dibilang sangat sulit gitu ya. Jadi ia meminta pertunjukan baru yang belum pernah ada, iringan-iringan musik yang unik, dan juga hewan berkepala dua ya. Nah, dalam perjalanan memenuhi syarat tersebut, ini Raja Kelana Suwendana bertemu Singa Barong dan terjadilah pertempuran besar ya. Jadi kisah inilah yang kemudian menjadi dasar pertunjukan Reog. Ada juga versi kritik politik dan ada juga pendapat-pendapat bahwa Reog ini merupakan sindiran politik terhadap penguasa Kerajaan Majapahit pada masa lalu ya. Kepala harimau ini melambangkan raja, sementara burung merak menggambarkan pengaruh pihak tertentu yang dianggap mengendalikan kekuasaan. Jadi Reog sendiri tidak hanya sekedar hiburan semata pendengar, jadi di dalamnya sendiri terkandung nilai-nilai dan filosofi keberanian, kepemimpinan, kesetiaan, kerjasama, pengorbanan, dan juga hingga saat ini nilai-nilai tersebut masih sangat relevan ya. Nah, selanjutnya kita juga berbicara terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Reog sendiri. Jadi dalam pertunjukan Reog ini terdapat beberapa tokoh-tokoh penting pendengar. Yang pertama ini Singa Barong. Jadi tokoh utama yang digambarkan sebagai harimau perkasa dengan hiasan merak, melambangkan kekuatan dan juga kewibawaan. Selanjutnya Kelana Suwendana, ini Raja Bantarangin yang gagah berani. Jadi ciri khasnya ini menggunakan topeng merah, melambangkan pemimpin yang tegas dan juga berani. Selanjutnya ada Bujang Ganong, tokoh yang paling disukai penonton ini. Gerakannya lincah, lucu, akrobatik dan juga penuh energi. Jadi melambangkan semangat anak muda. Ada juga Jatil ya. Jadi penari berkuda yang menggambarkan pasukan kerajaan. Jadi mereka menampilkan gerakan-gerakan yang dinamis dan indah gitu ya. Nah, fakta menariknya adalah, ini fakta menariknya yaitu penari Singa Barong ini harus memiliki fisik yang kuat dan latihan juga nggak cukup 1 bulan 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan juga Reog ini sering tampil dalam festival nasional maupun juga festival internasional.

0: Nino, Nino.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

baik mendengar, di sesi terakhir pada program musik budaya di malam hari ini, jadi kalau kita berbicara pelestarian Reog Ponorogo ya, jadi di era modern saat ini Reog Ponorogo sendiri menghadapi tantangan yang bisa dibilang cukup besar. Jadi generasi muda semakin banyak yang tertarik pada budaya-budaya populer dan terkhususnya mungkin dari luar negeri ya. Namun demikian juga berbagai upaya pelestarian juga terus dilakukan, baik dari komunitas maupun dari pemerintah daerah setempat. Jadi upaya-upaya untuk pelestariannya sendiri yaitu rutin melaksanakan festival Reog Nasional, mengadakan pendidikan seni budaya di sekolah-sekolah, sampai memperbanyak sanggar seni Reog, promosi juga melalui media sosial, dan juga rutin menggelar pertunjukan-pertunjukan baik itu di dalam dan juga di luar negeri ya. Jadi kalau kita berbicara Reog ini bukan hanya milik Ponorogo, Reog adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tentunya harus dijaga bersama-sama. Jadi melalui Reog kita sama-sama belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan juga kebangsaan bangsa ya. Jadi demikian pendengar pembahasan kita di malam ini di program musik tradisional dan budaya dengan tema tadi Reog Ponorogo antara seni, sejarah dan juga legenda. Semoga sedikit banyaknya menambah wawasan kita tentang salah satu warisan budaya Indonesia yang luar biasa. Kita berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program di Donggayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

tukang saring ku samping belum diserang. Pernah aku betul panik arah benteng burung istana, biar tiang surang saring penting putih rongka baja, biar cacak nik sepanik mulai gigit berkekata. Kau rumahku gersebanding sana hati kami beranak singa. Ika

Tuan Arena arah pesawat kasih jebu kurang taluko aku kakanda. Tidongkak

Koyuah ko peri jongkak, ko alamat mare panah. Kodeng metuwa enti orang ingkara, geli ko alamat ko mare penasah.

Korara kengidera ngungkong ngekenang berang-berang ulang kebutuhan.

Kuibui bucer aku hobi awan-awan nehin hancur mina. Ike kekatamu sampe kuibibi kini istri tiri kau gere setia. Numa emosan arita asali ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turmani tidak gelumi kurai tengahan. Awan biang peniru ikan segermi surat poligami gerudeke nanan pertama.

0: 都是爹呀、啊。那么啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊啊啊啊Aku terima mati anak Solawan ku bersenu Aku ngarah tunu Maen ikau Awan Kau mahal ya orang tua Ika tunggu marika Turah maklum Renam ni mata mudamu Kalau kau rindu berjumpa Berjarak sisu-sisu Berkenalan denganku Sorry Pergi dong lagu lucu lepas suara.

0: 비가 많이 나오고.
1: 왜 딱 껌껌이 어라 흘러

panganane apem rupanane ijem koyok ulang. Maaf.

0: Ah, Juan. Diwan po.
1: Lagi ah.
0: Lawan kira. Kita bingung.
1: Lagi ah.
0: Asali karang.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Di waktu lima aku minta tolong.

감사합니다.

0: 好啊。
1: Sudah sembilan puluh

Apakah nari Simon

Oh,

awan awan paling macet cinta kong.

Thank you.

Wow, que puti la tu mi hon mi mi so a tu.

tu niño.

أم أنت يا كهرم غير تبوتي بيواني سنكايو إيقو ماينا وبتول ياكوي sampai aman demi idroi nungroho emoji satu berbulan kora olong dicacat nurut penengonjung hati serupnya nisi bulan kora setengah bului otak kene aman dulsu Suje satu ngekau leingga Orok ngei sepat iwani ngolong budu Itu tuh neulu kacin di bersepota Salah tujuh bulan porak kene cerita Aku orok heran bawa hantunya Ogoh burung lelang gerung merah dudung Urung nunggroho nasibmu sayang

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering kita temui, bahkan mungkin pernah kita lakukan, marah ke semua orang untuk menutup kesalahan sendiri. Marah memang manusiawi, tetapi ketika marah dijadikan tameng untuk menutupi kesalahan, ia berubah menjadi senjata yang melukai orang lain dan diri kita sendiri. Ketika melakukan kesalahan, ada dua pilihan, mengakuinya atau menutupinya. Sayangnya, banyak orang memilih jalan kedua. Mereka marah, menyalahkan orang lain, bahkan mencari kambing hitam. Mengapa? Karena mengakui kesalahan terasa berat. Ego kita terluka. Harga diri terasa jatuh. Maka, marah dijadikan cara untuk mengalihkan perhatian. Seolah-olah dengan suara keras, orang lain akan lupa siapa yang sebenarnya salah. Marah untuk menutup kesalahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru ia menambah luka. Pertama, hubungan dengan orang lain rusak. Orang yang tidak bersalah ikut terkena dampak. Kedua, kepercayaan hilang. Orang lain akan sulit percaya pada kita karena tahu kita tidak berani jujur. Ketiga, hati kita sendiri tidak pernah tenang. Marah mungkin bisa menutupi kesalahan sesaat, tetapi rasa bersalah akan tetap menghantui. Padahal mengakui kesalahan bukanlah kelemahan, justru itu adalah tanda kekuatan. Mengakui kesalahan berarti kita berani menghadapi kenyataan. Mengakui kesalahan berarti kita siap belajar dan memperbaiki diri. Mengakui kesalahan berarti kita menghargai orang lain, karena kita tidak menutup kebenaran dengan amarah. Marah mungkin membuat kita terlihat kuat, tetapi jujur membuat kita benar-benar kuat. Jika ingin hidup lebih damai, kita harus belajar menahan amarah yang tidak perlu. Kita harus berani berkata, "Ya, saya salah." Itu memang tidak mudah. Tetapi dengan mengakui kesalahan, kita membuka jalan menuju kedewasaan. Kita belajar rendah hati. Kita belajar memperbaiki diri. Dan kita belajar membangun kembali kepercayaan yang mungkin sempat hilang. Saudara pendengar, marah ke semua orang untuk menutup kesalahan sendiri adalah jalan yang salah. Ia mungkin memberi rasa aman sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan hubungan, kepercayaan, dan ketenangan diri. Mari kita belajar untuk berani jujur, berani mengakui kesalahan, dan berani memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, kejujuran adalah jalan menuju kedamaian, sementara amarah hanya akan membuat luka. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk tidak menjadikan amarah sebagai tameng, tetapi menjadikan kejujuran sebagai kekuatan. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Kita Kenggon dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Kanada vs Bosnia Herzegovina langsung dari Stadion Toronto.
1: Pandangan mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buch. Nah, yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Mik yang masih bagian gelandang, Benjamin Tarovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratavic. Dari barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katik dan Amar Dedik dalam menjaga

0: mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Lia Milar yang akan melakukan parang ke dalam. Ambil kulit bundar Lia Milar kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun dibuang saja tadi nama Kelen nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Murad Removic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Q yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak amat, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada. Nomor punggung 2 nampaknya tadi.
1: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat teras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Topani melihatnya seperti apa, Bung?
2: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
1: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan. Ini tadi berbenturan namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
0: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasil sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada.

0: Hingga menit ke-5 babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 0-0. Dan dilakukan jauh ke depan tadi pemain Kanada mencari Ani Olusway. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi main dari Bosnia, bola Sinak langsung jauh ke depan, mencari kawan lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc Devrault-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada, masih dihadapi oleh Luc. Dodokan pendek kepada Maxime Crepeau, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Lalu deras datangnya bola, bola keluar, akan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik, akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic, dodokan mundur ke belakang, ada tarik tadi, lagi angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada. Jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, kini mencoba membangun serangan di sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih udah kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas.
1: Memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini ke-8, mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap, dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk sang tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, lorongkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju, angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih jadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miller, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakwen ke tengah lagi, geser lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia, kali ini kuasai penuh oleh Pan Ismail Nikone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5 Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15 Amar Memik tetapi sekali lagi yang kuat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjadikan salah satu pemain Bosnia. Masuk menit 11, masih 0-0, mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
1: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan, waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar, bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling.
1: Guling-guling FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal dari Bosnia, Listar Johnston, apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
0: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedik. Kejarkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan Richie. Belakang ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazik Bosnia Herzegovina. Memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolasinac, Muramovic. Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana. Pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6 bagaimana tadi buang si kulit bundar untuk mengantong aliran bola rektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodorkan pendek saja, kembalikan lagi sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah jutulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia, coba melakukan serangan balik cepat sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. kembali dilanjutkan permainan, mundur ke belakang kepada Nikola Vazic. Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana, mencoba memang keserangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiri cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Nomor 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon ke kanan, disapu saja langsung jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller, bagaimana mencoba mengkotak-atik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mencoba lagi Miller, lepaskan umpan, berada kotak penalti, mencoba di sudut. Ah, hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya, dengan sedangkan, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vazic. Dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
1: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top scorer sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat oleh kiper Bosnia Nikola Vazic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Kemarin ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedic. Ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada. Diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat, ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim. Di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum terbentuk, jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
0: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali yang membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya umpan terobosan dan jumlah pelanggaran pun terjadi di pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil rebut lagi pemain Kanada. Oh, dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi, upat terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarevic, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Richie Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ancang-ancang nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, muncul di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, gempur sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak dari di sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada kan tadi Lutz Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovan?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 aja tidak terlalu panas, tapi dia tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di Henderson Brick ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
0: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah Henderson Brick langsung sekitar 1 menit lebih pertandingan, dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cukup panas di kawasan Amerika Utara yang juga membuka khusus baik di lapangan dan juga pertandingan. Satu lagi kita bagaimana kembali berlangsungnya babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh gawang dari Kanada Krepu yang mengenakan kostum biru-biru, kosaki biru. Berancang-ancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan bebas, alirkan ke set pos sebelah kiri lini dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga punggung 2 dari Kanada terjadi duel di udara, masih bagaimana Ricci tadi, ada lagi pemain Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh pemahaman Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam Bosnia, sudah dilakukan langsung ke depan mencari Lukic mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat ada salah satu pemain dari Bosnia. Si Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi perlawanan ketat tadi nomor punggung 17 karena tajam di kanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Serkovinak hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil selamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia. Angkat langsung jauh ke depan di mana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejen ke kanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Stephen Eustachiou yang melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachiou melakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sektor sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Jumlah pemain Kanada tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, lancang-lancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Ricci, melebar ke sebelah kanan ada Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenar berdepit di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik, dapat terlebut lagi oleh pemain dari Kanada. Coba lagi, Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang. Ada nomor punggung 4 di sana, dari Kanada. Mainkan bola, nomor punggung 8 di sana, bagaimana Ismail Kone. melebar lagi kepada Milan di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu kembali ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentuk barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Estakho, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dalam satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller, angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada, kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Mohamed Rovic, jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan ke kiri. Hampir saja tadi pertahanan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya Tani Oluwaseyi di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Iya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakho, coba lagi ke depan lagi pertanda tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia, berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15 Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan dalam saja bagi tim tuan rumah.
0: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33, lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson, sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia, hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 mencetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini sebelah kanan dan kanan kanan sudah dilakukan lemparan ke dalam dari kotak tadi oleh Lukas, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan kanan kanan, namun dari kaki pemain dari Bosnia, kontrol yang kurang lama tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, akan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Ethan David nampaknya. Ya, masih terjadi sudah kembali coba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir ke lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sebelah kiri permainan dari Bosnia, sudah dihadapi oleh Sinat, lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada. Di sektor sebelah kanan diserang dari Kanada, sudah dilakukan. Ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Vogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan oleh para pemain dari Bosnia, sehingga lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia, sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan lampanya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang ingin tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
0: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan Derek Cornelius, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrolijs, mencoba giring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Bahaya sudah ada di sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun upaya tadi dari Dejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Respectiu dari Kanada. Beberapa pemain Kanada berada kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelius, lagi datang lagi pemain Miller di sana, masih Miller lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nanti tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi kepada Stephen, mencoba ke tengah, kini rekor disodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi problem bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia. Tadi bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, butuh berkejar oleh Jonathan. Namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Taufani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat ya, terutama untuk Kanada.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya pelan-pelan tapi pasti. Seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia, bermain 1-2 kali ini, coba tapi di usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik. Kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada. Kali ini Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya Kanada. Kali ini dari setengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia sehingga tadi gerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42, kali ini masih para pemain Kanada menguasai bola, kali ini cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Tekan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada di menit ke-43 babak yang pertama ini. Akhir lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia, Seth Kolasinac, yang akan melakukan lemparan di set ke sebelah kanan. Perbaikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi, Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan buang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu dodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dan Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan dari Tani tadi, namun lebih dekat kepada Seth saat jauh depan saat datang lagi pemain Bosnia masih memulai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi Alistair Johnson menurunkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sebelah kanan mencoba dikejar, berpunggung 20 oleh Bosnia tadi, namun lebih dekat juga buat pemain, bagaimana Ricci tadi Ricci Larea dan mengandalkan pergerakan dari pemain Bosnia, nomor punggung 20 tadi bagaimana Smir Bajra Tarefik yang menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Lukvik namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukvik. Karena sekali lagi agak jahil ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada dari belakang coba lagi kepada Cornelius. Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic. Lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini, anak-anak dari Bosnia ini dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong ke, terlalu jauh nampaknya terpas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
0: Ya, sudah langsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan dari kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone melebar, sektor sebelah kiri adalah Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar bermain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Dilakukan oleh Johnston sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston. Tendangan tadi kembali, bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Pasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini. Keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
3: Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Ya, dari perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Govina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda-tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuat hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball position 54%, untuk Kanada 27% untuk Bosnia Herzegovina. Time on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2. 1 baru. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada. Cukup impresif dan cukup menjanjikan. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia, karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-teman. Banget mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
2: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya?
2: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
2: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
2: Ya, sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membuahkan hasil,
2: memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nur Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja.

0: 6 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
1: Ya, kalau misalkan sensus ekonominya ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh. Karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
0: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan, Dai, ketikan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Midai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Laut, Serasan, dan Midai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan BEMA dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Laut, Bu Analia.
1: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian portal berita dini hari ini. Pastikan Anda bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Kemudian upaya mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, langsung koyok ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, subangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi, membuang bola namun dekat lagi kembali pemain Kanada, mainkan bola di area pertahanannya sendiri. Ada look the for Jarolis, angkat langsung di depan. Alistair Johnstone tadi, terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tajon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Fatić. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjauan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Buchanan, hingga terlihat pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada,
2: nampaknya.
4: Masih akan berkembang permainan yang sudah disiapkan dari awal. Seperti yang dibawa Kanada langsung inisiatif, apalagi saat ini di babak kedua dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk merespon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga keluar tadi Dedic. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh

Nah, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi nomor 4 Tarik Mohamed Rof dan ke sebelah kanan.

0: ataupun yang akan dilakukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penjagaan yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
1: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi

0: tentang bos dia menguasai ke depan kawannya, namun berkejar pada pemain dari Kanada. Memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Sebuah upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan. Pasti Stepan lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stepan Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah 3 pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti. Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan dia, menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Sentuhan salah satu pemain dari Kanada dan kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac pada satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kepada Syed tadi. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Vogrolis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration kembali di babak yang kedua ini Do, ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing, pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang tinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya.
1: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
2: Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ya, ini Fogerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan. Kani Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Enggak, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak, dan juga Hunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, sedikit ke belakang. Siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri. Bersama 1-2 tadi, Siap dan juga pemain Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini memainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah Sehat Kolasinac tadi. Barang ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi Olofasei digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak kedua ini, memasuki ke-76. Ya, kita satu bagaimana Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan satu pemain. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi, kembali patahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kali Ahmed angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia mau bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus nampaknya lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri, balikan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arah kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini, meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, skor lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebutuhan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol, karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi, sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini, arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi coba tadi, agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah, sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia. Di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran. Diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih hulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Usul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini, menjadikan publik supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali, meski sempat dan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasilic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua udara tadi, masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau dikontrol tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba cepat berbahaya, saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lempar ke dalam namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada. Tinggal hasilkan peluru kini di sisi kiri gawang Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dukung di sektor sebelah kiri, Bosnia kotak-katik di kotak penalti, berbahaya, dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen, mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi Jacob Seppelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
3: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
2: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
3: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mau coba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan, tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui, cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Kone. Kali ini geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satuan di dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, kini Kanada mencoba menggiring, Gary Cornelius ke Stephen lagi Cornelius, melebar kepada sisi kanan ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana gerakan, ada Karim pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran di mana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan waktu tambahnya akan diberikan nanti bagaimana peluang Kanada yang akan di pertandingan babak kedua ini cukup banyak, di mana percobaan 11 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stefan sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengatakan Filip Bund. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim karena gol di menit-menit akhir sangat berbahaya, juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dan Bosnia sodorkan lagi bola kembali, mencoba membangun serangan berbahaya. Ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Basdar, tempat dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melebar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lain di sana, namun karena gantian pemain nampaknya dari kubu Kanada, nomor punggung 21 sudah masuk menghentikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar, masih Basdar memutar Kerim ke sebelah kiri, meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapatkan pelanggaran itu tarikmu Movic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari pemain 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba kejar sekelip bundar. Tendangan ini bola dikuasai oleh pemainnya Herzegovina. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun jadi duel di udara berbahaya, saudara-saudara. Dapat dipatahkan lagi, Larin mencoba menggirim bola, Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Hatik, yang juga masih di babak yang kedua ini. Hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua.
3: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri, Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, Kenny Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic. Aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir. Masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri. Coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali pan 1-2 Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan.
2: Ya, hasil yang kurang menyenangkan untuk tim Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Ya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, Baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan dari Grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
4: Demikian saudara pendengar, telah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.